0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Purata sesi aktif AAS RTM dalam pensuriman Triton adalah 9,630 sesi aktif unik pada Mac 2025.
0: RTM 80.

0: Guys, selamat meninggalkan kami di Langkah Pertama. Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal yang mendengarkan di RTM Click.
1: Ya, betul.
0: Yang muat turun terbaru 3.8 ke 3.4
1: tu? 3.6.
0: 3.6.
1: Tak puas 3.8
0: juta muat turun.
1: Oh, ni jangan ya. Jangan duk delete tau. Sebab apa tau? Sebab lepas ni ada sukan Commonwealth.
0: Pula kan? Subuh juga.
1: Ada sukan Commonwealth.
0: Betul.
1: Esok mula, 23 Julai.
0: Dan nak beritahu juga, RTM merakamkan penghargaan kepada seluruh rakyat Malaysia atas sokongan berterusan terhadap RTM Click.
1: Betul.
0: Dan akan terus memperkasakan platform ini dengan kandungan yang berkualiti, inovatif. Betul. Dan mudah diakses.
1: Benar.
0: Ada yang pada mula-mula hari itu terkejut tergempak kan, orang-orang kan. Turun kan. Dia jadi macam
1: dia ketak-ketak sikit.
0: Dah dia macam nak hang sikit kan. Tapi okey lah.
1: Patutlah ni clear dah.
0: Tapi kalau anda apa akses pada internet kawasan anda tu terganggu, jangan kata RTM Click pula.
1: Betul.
0: Kan kadang-kadang dia tengok juga kekuatan
1: betul.
0: Internet di kawasan
1: tak
0: tu.
1: Tak kira kata apa ni, bukan salah hak tu. Salah internet kita kat situ tu.
0: Ya.
1: Macam tu. No.
0: Okey, langkah ke sana sini selepas lagu ini.
1: Ya betul.
0: Lagu yang jangan sebut tak tadilah. Dia sebut tak lagu ni tadi.
1: Sayur ni lagu romantik-romantik je.
0: Ya ke? Tak siap dia sebut tak lagu ni.
1: Saya lagu Korea je.
0: Oh, Fatih.
1: Oh,
0: Mas Ayu.
1: Okey, Mas Ayu.
0: Fatih Marang Ayu.
1: Timo, buat apa tu?
2: Parasnya indah. Suara.
0: Kamu apa? Dia panggil Kak Tim.
1: Kak Tim.

0: Okey, jom kita ke Langkawi sana sini. Silakan ya.
1: Baik, ini aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi semalam atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil lama pada Mac lepas. Tamim, 34 tahun yang tiba pada pukul 9 pagi membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Hemi Anarina Hajar Maidin. Mengikut pertuduhan, tertuduh sebagai orang kena saman didakwa merosakkan objek suci agama Hindu iaitu tombak bercabang 3 atau sulam dengan pengetahuan bahawa perbuatan memijak objek itu adalah menghina agama Hindu. Dan perbuatan itu didakwa dilakukan di tapak lama Kuil Sri Muniswara Selat Pancur, Kuah antara pukul 3.30 petang hingga 6.30 petang pada 8 Mac lepas, dan pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 295 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-dua jika sabit kesalahan.
0: Terima kasih. Berita semasa yang disediakan oleh siapa selalunya? Berita semasa pada lagu saya sini.
1: Wan Asikin.
0: Oh, ya. Jiran kepada jiran lah.
1: Jiran kepada jiran. Okay. Wan, berita semasa. Terui, no. Ambil
0: awal. Saya sebut lagu saya sini, berita semasa. Selamat, selamat pagi. Abang pagi ini kena ayat kopi dengan biskut gamat.
1: Wow, patut.
0: Yang dicemeh daripada Lada. Terima kasih Lada.
1: Nampak cergah
0: dia,
1: macam.
0: Dia tak ada tau. Ha? Biskut gamat ni dia bukan ada jual.
1: Tak ada.
0: Lada dia bagi buat tu untuk apa, untuk bagi korang.
1: Untuk bagi cendera hati. Dogif.
0: Sedap tu aja.
1: Sedap lah. Lagi saya pihak
0: kalau dikomersial kan boleh ni.
1: Boleh. Patut nampak cergah ni.
0: Cergah.
1: Lain macam.
0: Otak dia lain macam.

0: Okey, cerita apa pergi nanti pukul 9.15 je.
1: 9.15?
0: 9.15.
1: Oh, tanjat gegut. Oh, cerita dia nak tanya ni. Kita nak sembang-sembang dengan mereka ni.
0: Okay.
1: Hobi pasangan hampa sama ke dengan hobi hampa?
0: Dan yang tajuk yang terkeluar mai ni kan. Bagaimana saja. Kita nak tahu sama ada kita ni mengenali betul-betul tak pasangan kita.
1: Betul-betul.
0: Kan? Kita tahu tak pasangan kita ni hobi dia apa ataupun minat dia apa.
1: Kan?
0: Ataupun kita main, kita ikut hobi kita, kita tak tahu hobi pasangan kita, kan, minat kita, pasangan kita.
1: Kita tak ambil tahu pun. Lepas tu kata, duk marah-marah pula kan. Orang ni minat kot ni, dia, kot ni.
0: Nanti orang kata apa, tak apa yang lain ni?
1: Tak sekufu.
0: Tak sekufu.
1: Ya, kita tak sekufu lah.
0: Tak sekufu, minat tak sama.
1: Tak sama.
0: Tapi, kalau minat tak sama, macam mana anda mencari jalan tengah.
1: Yes.
0: Jalan tengah untuk nak bagi
1: kesamaan.
0: Kesamaan dia.
1: Persamaan linear.
0: Contoh kita minat apa nama mancing.
1: Okay.
0: pasangan kita minat hiking. Jadi kita nak cari jalan tengah tu apa minat. Mungkin ada satu lagi hobi ataupun mancing, minat baru. Yang kita boleh ada persamaan dia minat sama-sama. Hobi sama-sama, minat sama-sama.
1: Rasanya tak jauh dah mancing dan hiking, tak jauh dah. Hiking bukit tu kat sini. Mancing tu sebelah sini. Dia boleh pergi sama-sama.
0: Bekelah lah.
1: Bekelah lah. kan? kau ni mancing, kau ni hiking. Jadi dekat-dekat dah tu.
0: Dekat lah. Tak jauh dah. Tak jauh dah kan?
1: Tak jauh, tak jauh.
0: Kita nak cari jalan tengah. Hobi apa? Boleh komen di
1: boleh.
0: Facebook. Abang ada di Facebook Langgau FM. Ada Titi Live pun ada. Sekejap kita akan on sekejap. Lani tak pergi lah.
1: Lani tak pergi. Okay. Lani kita nak cari persamaan dulu.
0: Ya. Yeah.

0: Alright, World Cup baru saja berakhir. Yang kita tahu, ramai yang keluar duit.
1: Semestinya.
0: Sudah semestinya, banyak sikit kan. Dan juga ramai juga yang boleh duit.
1: Ramai
0: di antaranya ya, restoran-restoran yang buka 24 jam kan, orang nak pergi tengok tu, pergi duduk tu, okey
1: kan.
0: Bukan final saja, game-game yang sebelumnya sebulan setengah kan, tentu boleh tengok konon kan. Walaupun boleh tengok di handphone, tapi tak apa, nak ambil skrin besar sikit
1: kan, nak jumpa kawan-kawan
0: ya, sambil-sambil tepuk, sambil-sambil kutuk sikit. Betul. Dia tengok bola, dia kena macam tu je,
1: sambil minum-minum sikit tu. Dia kena kutuk sikit tu,
0: dia kena lawan-lawan sikit macam tu. Kalau duduk seorang-seorang ya.
1: Tak seronok
0: tengok
1: dia.
0: Tengok seorang-seorang, tengok di rumah dia, feeling dia, feel dia lain.
1: Dia krik-krik.
0: Krik-krik. Ha, gitu. Duduk saat dia tengok TV, tengok kita.
1: Ya, betul.
0: Kan. Bukan nak pergi tengok sangat di kedai-kedai tu.
1: Kan, bukan.
0: Tapi yang kita nak cerita, yang boleh duit je.
1: Siapa dia ni?
0: David Beckham, antara individu paling bertuah, meraih keuntungan sepanjang kejohanan World Cup ni. David Beckham 51 bro. Dia tua pada amat banyak kalau yang tu.
1: Ya ke?
0: 45 dengan 51, 6 tahun.
1: 45 tu 11 tahun lalu. Okey, kita teruskan. Okey. Jangan gelak.
0: Dia mengaut keuntungan 19 juta pound. Kali dengan duit kita aja.
1: 104 juta ringgit.
0: Cepat tu. Kalkulator je cepat tu.
1: Kita buat duit ni cepat. Okey.
0: Yang disiarkan, dia ada macam-macam kempen lah. Macam-macam iklan.
1: Betul.
0: Yang disiarkan sepanjang piala berlangsung ni. Dan juga Victoria Beckham.
1: Isteri beliau.
0: Ya.
1: Victoria
0: dia
1: Beckham.
0: Dia pun sauk juga.
1: Wih.
0: 1.185 bilion pound.
1: Bilion ni?
0: Kali dengan duit kita 6.8 bilion.
1: Maksudnya dia bilion, laki dia tadi juta je. Suami dia.
0: Dari isakan lagi lah.
1: Suami dia 19 juta. Dia
0: kekayaan. Kekayaan dia pun ni.
1: Nilai kekayaan.
0: Keluarga mereka ni ada 19 juta pound.
1: Okay.
0: Hasil kontrak penajaan ni.
1: Dan kempen pengiklanan ni. Patutlah.
0: Yang boleh lagi Shakira.
1: Shakira.
0: 15 juta pound.
1: Iko, dale, ale, let's go.
0: Apa nak putar lagu Beckham tadi tak ada. Putar lagu.
1: Beckham tak ada nyanyi. Shakira. Boleh. Cakan dia 82 juta tu.
0: Antara artis-artis yang ada tu ni, siapa tu lagi?
1: Justin Bieber.
0: Lagi yang sebelum tu.
1: BTS. Tak ingat dah. Madonna.
0: Ya.
1: Madonna.
0: Tu yang apa, Mission Impossible tu. Ada juga.
1: Tak pasal, tak tengok. Leno tu.
0: Patut pun.

0: Nokowi FM.
1: Alright, jap kita nak pergi ke tajuk-tajuk berita dalam negara yang best.
2: Okay. Ini percepat proses kenaikan pangkat, dorong penjawat awam beri perkhidmatan lebih cemerlang. Wah, tajuk itu yang mula-mula.
1: Macam jap baru naik je, lepas tu nak naik lagi. Macam mana? Bagi kawan lain pula kot.
2: Saya duduk naik sedia. Saya naik konti lah.
1: Jangan naik kerap sangat.
2: Jangan. Okey, ini persidangan kawal selia antarabangsa dapatan dijadikan input gubal RUU teknologi baharu jenayah siber.
1: Atau berada tak tahu?
2: Siber, jenayah siber.
1: Okey, dan pesat ni yang siber juga.
2: Oh, iya ke?
1: Ketuhan keselamatan siber takbir urus data penting untuk perkukuh kepercayaan digital.
2: Seterusnya, pembinaan stesen Seremban Central capai kemajuan 35% dijangka siap Mac 2027.
1: Projek Sabah Southern Madani Link perkukuh kestabilan keselamatan bekalan elektrik dan keseimbangan antara keselamatan dalam talian hak kebebasan bersuara kekal cabaran utama.
2: Seterusnya, ini perkukuh kaedah pengajaran tabika kemas bakal dilengkapi papan pintar. Oh, smart board.
1: My Future Jobs tawar 96,700 peluang pekerjaan aktif sehingga Jun Ramadan.
2: Ini isu network school, JIM teliti keberadaan baki 19 individu terlibat.
1: Mangsa but candak sotong karam terima faedah lindung perkeso.
2: Ini 22 tahun hilang wanita Malaysia ditemui di Flores selamat pulang ke tanah air.
1: 22 tahun
2: di Flores ni. Flores di, Indonesia.
1: Ingatkan Florida atau Flores.
2: Flores okay. Indonesia. Sebelum dia pulang ke tanah
1: Samudera.
2: Air. Di
1: Sumatera. Bukan.
2: Flores ni kok belah-belah lain sikit.
1: Okay. Kita Google tengok tak mana.
2: Baik.
1: Dia ikut ni kot. Ikut pasangan kau macam mana
2: tak? Menurut panggilan terakhir daripada Mariam 2011 ketika beliau berada di sana. Dia dalam keadaan tertekan. Duduk kat sana. Dia tak ikut siapa ni.
1: Tak ikut siapa? Itu macam mana boleh lampu sana?
2: Pergi sana.
1: Tidak. Mimpi tu jalan-jalan. Boleh pergi sampai sana.
2: Betul tu. Mungkin lah. Boleh diterbangkan.
1: Seterusnya PM Anwar umum sumbangan 2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi. Ujian kelajuan kenderaan di jalan awam boleh dikenakan tindakan. Uji kelajuan kenderaan.
2: Ini polis sahkan ancaman bom di Hospital Columbia Asia, pucung palsu.
1: Pulau Pinang committed capai sasaran tahap nir tunai 100% dan ujian pentauliahan PPM bakal perkukuh pegawaian profesional penterjemah.
2: Seterusnya, Forest City tegaskan toleransi SIFA jika wujud pelanggaran undang-undang. Dan seterusnya, ini struktur binaan tanpa kebenaran di PPR Flat Payanahu 2 dirobohkan. Ini di Sungai Petani. Seterusnya, lafaz cerai Argentina kalah. Kategori talak sarih tidak perlu niat. Ini kata Jakim.
1: Jadi jatuh lah.
2: Ini tindakan seorang suami yang tular menceraikan isterinya jika pasukan Argentina tewas kepada Spanyol baru-baru ini. Jatuh dikategorikan pula sebagai talak taklik, iaitu talak yang digantung dengan sesuatu syarat kerana penceraian dikaitkan dengan peristiwa.
1: Kita tanya apa nama Ustaz Hafizuddin. Hampa tanya Ustaz jawab. Hari Jumaat ni.
2: Okey, kita kena tanya Ustaz sebab di sini juga kalau baca saja kita mungkin perlukan pemahaman yang lebih jelas lah tentang ini. Betul. Okay.
1: Gurauan melampau hingga cederakan pelajar boleh dianggap buli JPN Kelantan. Lalu motosikal dicadang dibina hubungkan kampung terpencil di Nabawan.
2: Ini Shah Alam lokasi pembukaan dan juga penutupan Sukma 2026. Nanti juga akan ditanyakan.
1: Dunia Islam perlukan ilmuwan berupaya satukan umat melalui hikmah Raja Muda Perlis.
2: Ini seterusnya, semakan kenaikan pangkat pengiktirafan prestasi mampu dorong khidmat lebih cemerlang.
1: AIM lulus RM1.6 bilion pembiayaan kepada 185,000 usahawan dalam tempoh 6 bulan tahun ini. Juga APMM perkukuh pemantauan pembayaran. Orang ramai diminta tidak sebar maklumat tidak sahih.
2: e-hailing di Perkasa Sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Ini juga berita tadi, RTM Klik catat 3.6 juta muat turun baharu sepanjang Piala Dunia 2026.
1: Syabas, tahniah RTM.
2: Cayo, viva RTM.
1: Sukmo 2026, Dataran Kemerdekaan Shah Alam, Aneka Walk dipilih venue pembukaan dan juga penutup.
2: Seterusnya, ini persaingan calon semakin hangat, pengundi didekati, aspirasi rakyat diberi perhatian. Ini pastinya tentang PRN di Negeri Sembilan.
1: Dan yang terakhir, Tabiga Kemas bakal dilengkapi smart board menjelang hujung tahun depan. Senang lah.
2: Kan, smart board. Tekan je.
1: Tidak ni kalau duk tulis, jenuh tulis.
2: Padam.
1: Dulu, tulis kan. Cikgu kali-kali tengok kan. Kita duk nganga. Duster singgah tadi.
2: Baling pop pi.
1: Duster singgah tadi.
2: Patut abang
1: nampak dai putih kan?
2: Nampaklah putih tu. Okey, itu sahaja setakat ini.
1: Alright. Ada yang minta lagu ni pagi-pagi?
2: Wow.
1: Apa? Kita pergi semangat sikit.
2: Semangat. Cayo.

0: Alright, kurang lebih 13 minit lagi.
1: Aha, kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Lepas tu kita akan kembali dengan topik cerita pagi ini.
0: Pagi ini cerita dah.
1: Cerita dia, minat atau hobi pasangan hampa. Sama tak dengan hampa punya minat atau hobi? Sama ke dah?
0: Kalau tak sama, jalan tengah yang anda cari macam mana? Apa dia?
1: Cari persamaan ya. Kita tak mahu perbezaan. Tak mahu. Sebab beza memang beza dia. Yeah. Kita nak cari titik persamaan.
0: Titik persamaan.
1: Yang boleh menyatukan dua hati.
0: Amboi. Pukul 9.15 lagi, okey?
1: Tak gila. Ni terlayan aku dulu. Agitu.

0: Ya,
1: terus menghiburkan anda.
0: Okey.
1: Masih dua frekuensi yang dipancarkan 104.8875.
0: Betul.
1: Dan juga di
0: RTM Click, di portal RTM, jangan lupa.
1: Selamat mendengar juga untuk anda yang mendengar yang layan di TT Live Langkau FM. Selamat pagi orang Perlis yang kabarnya.
0: Nyokok nasi goreng
1: yang digoreng sendiri.
0: Nasi goreng yang ada harum.
1: Payahlah manis. Kita nak pergi ke pagi-pagi ni. Ha? Sebenarnya kalau beli nasi lemak ada yang bungkui.
0: Ha.
1: Nasi goreng tak ada bungkui je.
0: Tengok tu.
1: Tak ada. Dia melainkan goreng sendiri.
0: Bihun goreng ada bungkui.
1: Tak ada, goreng kat tu ada.
0: Nasi goreng jarang.
1: Jarang. Payah nak cari.
0: Betul.
1: So, minta lagu ni tau tadi.
0: Kau kasih. Okay.

0: sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
1: Tambah Lok, stesen baru itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
2: Imigresen secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap terhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
1: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
4: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Datuk Nur Haizam Muhammad mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas ruang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan tiga orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetakluk terma.
1: Yes, dua pagi bukan biasa-biasa tetakluk terma, tapi kami tak ada terma. Kak, jangan risau, kami tidak meletakkan terma untuk anda mendengar kami, okey?
2: Abang ingatkan nak kata tetakluk terma juga tadi.
1: Tidak, kita tidak memerlukan terma.
2: Okey. Cerita apa begini, Jang?
1: Minat ataupun hobi hampa sama dok dengan pasangan, tuan-tuan.
2: Okay. Minat, lain kita sebenarnya kita nak tahu juga. Tuan-tuan faham dok dengan minat ataupun hobi pasangan anda?
1: Okey.
2: Tahu dok?
1: Tahu dok.
2: Soalan dia ni tahu dok?
1: Tahu dok. Pasangan tu minat apa tahu dok?
2: Tahu dok. Tak pernah habak pun selama ni. Mana tu tak tahu.
1: Kan maknanya dia tak berapa nak kenal lagi lah.
2: Tak kenal lagi lah.
1: Gitu.
2: Tapi ada juga minat. Kita dengan pasangan kita untuk melengkapkan, dia kena berlawanan.
1: Memang pun. Dia kena kontrol.
2: Dia kena kontrol. Baru dia timbulnya
1: kalau sama-sama macam tak best sangat.
2: Sama-sama ni macam negatif.
1: Dia macam ni kan.
2: Tapi ada minat. Saya memang bagi contoh. Kita dengar lagu dulu.
1: Dia kena berlawan sikit macam ni.
2: Lagu dia baru dia bila dia berlawan baru dia menangkap.
1: Betul. Dia kena ada negatif positif. Dia tak ada positif tu.

0: Alright, cerita apa pagi ni? Hobi pasangan, hobi atau minat pasangan anda sama ada dengan anda. Anda boleh komen di TT Live ataupun di Facebook peribadi abang pun ada.
1: Betul.
0: Terima kasih Kak Mat. Dia kata minat tak sehaluan, tersendiri atau masing-masing.
1: Betul-betul Kak Mat, saya faham.
0: Yaya Halim. Yaya dia kata sama.
1: Oh, sama.
0: Sama dia dengan Shubhan dia sama. Iaitu makan.
1: Oh.
0: Tapi kalau kita tengok ni pun
1: aduh.
0: Kalau kita tengok pun memang memang samalah.
1: Samalah.
0: Sama.
1: Okey. Sama naik. Okey.
0: Baim. Kita cari yang minat, hobi yang sama, senang nak atau ni baru nak cari.
1: Okey, tak apa Baim. Elok.
0: Sama ada anda telah cari ataupun anda baru nak cari.
1: Okey.
0: Baru nak cari minat yang sama. Dia cari pasangan ni dia kadang based kepada pekerjaan yang sama.
1: Betul juga.
0: Kan. Pekerjaan yang sama ataupun ofis yang sama.
1: Betul.
0: Lain-lain jabatan. Macam jahlah. Ataupun dia cari pasangan dia dia nak hobi yang sama. Taste yang sama.
1: Betul.
0: Dia banyak kriteria orang cari pasangan ni.
1: Dia banyak faktor juga.
0: Tapi yang abang kata tadi kan,
1: what?
0: Dia ada juga orang cari pasangan hobi dan minat yang
1: Tak sama
0: iaitu berlawanan.
1: Betul.
0: Contoh dia apa tau?
1: Contoh
0: dia laki dia chef.
1: Okey.
0: Mana kata hobi dia
1: makan.
0: Ada chef makan. Chef masak lah.
1: Okey, chef masak. Bini dia makan.
0: Bini dia ni tukang rasak, tukang makan. Kalau kalau dia laki dia masak, dia pun suka masak, siapa nak makan?
1: Betul tu. Dia tak boleh sama-sama. Dia kena kontrol.
0: Dia kena kontrol sikit baru dia mencakupi.
1: Dia baru menyempurnakan.
0: Itu dia ayat Allah.
1: Janganlah orang kata
0: lagi apa lagi? Lagi apa contoh minat ataupun hobi yang tak sama? Dia saling
1: menyempurnakan.
0: Ya.
1: Saling melengkapi.
0: Saling melengkapi. Ayat tu tak jumpa, tak terkeluar.
1: Betul.
0: Saling melengkapi antara satu sama lain. Apa dia lagi contoh tu? Boleh bagi lah contoh.
1: Kan. Asal tu ada
0: banyak lagi.
1: Kan. Hobi-hobi
0: yang tu abang bagi contoh ya.
1: Hobi kontrol yang saling melengkapi ya. Sekejap lagi kita rungkai kan.
0: Ya.
1: Kita tanya sama itu hut-hut dulu.
0: Ya, Zah.

0: Ceria Pagi.
1: Okey, yeah, anda dengar Ceria Pagi. Minat hampa dengan pasangan sama tak, tuan-tuan?
2: Ya, macam Abang Faiz ni, dia kata dia minat dia main burung. Hobi bini kita bantah satu patih.
1: Okey.
2: Dia burung ni, dia bukan macam ni je. Nak abang bagi orang gila burung.
1: Aduh,
2: ni kan.
1: Aduh, sakit perut aku.
2: Kadang-kadang dia berpintahan burung. Huh? Kok Langkawi ni habis dah.
1: Habis tak ada burung lah. Habis dah.
2: Pulau Tuba tu, ni nung dia berpintahan sampai apa, mana? Perak.
1: Nombor
2: 9, Johor.
1: Johornya cari burung lah.
2: Ha. Aduh, naik bas. Ada bukan naik bas, sewa van.
1: Aduh.
2: Sewa van pergi sampai 75. Tapi kalau tengok orang yang main burung ni je.
1: Ha,
2: sekali tengok orang, Jah akan terkejut.
1: Oh,
2: nampak depa macam komando. Pakai apa tu yang seloring tu.
1: Sebab depa nak masuk hutan kan, tak burung kan.
2: Dia bukan takat bagi tak bagi orang nampak, tak bagi burung nampak.
1: Oh, macam tu.
2: Burung mata dia lebih tajam daripada mata manusia.
1: Burung mata lebih tajam dari mata manusia. Ha,
2: pintahan bawa tu. Apa yang macam galah tu orang panggil apa pun tak tahu.
1: Galah?
2: Dia ada ni dia. Ada terms dia. Yang galah yang boleh macam kita apa cat galah cat tu kita boleh hulok-hulok dia pergi panjang. Jebok duduk
1: tadi
2: tu.
1: Kantau ni.
2: Kantau.
1: Faiz kata kantau nama
2: kantau.
1: Dia.
2: Kantau. Okey gitu dia. Kantau.
1: Kami tak tahu lah Faiz pun.
2: Kantau. Kantau pula dia ada jenis hak murah ada hak mahal. Hulok pi boleh pi berapa ni? Sama tinggi dengan tiang elektrik. Buat aja.
1: Tingginya.
2: Cuba bayangkan elektrik tinggi kan?
1: Tinggi?
2: Tinggi ha. Sampai sama dengan tiang elektrik tu.
1: Tak apalah.
2: Ah, tapi depa tak bubuh dia tiang elektrik. Dia bubuh di pokok.
1: Saya bagi kat Pak Is sajalah.
2: Nah,
1: tangkap burung Pak Is.
2: So, lepas tu dia punya uniform pun mahal juga je. Minat ni payah nak. Payahlah minat ayah hak murah. Minat duduk di rumah pun mahal juga je.
1: Mesti. Kita minat shopping.
2: Itu.
1: Ya,
2: 8 katam, 32 kaki kantau tu.
1: 8 katam, 32 kaki.
2: 32 kaki je.
1: Katam ni? Ish, 32 kaki tinggi tu.
2: Dah sama tiang, sama tinggi tiang elektrik.
1: Oh, betul.
2: Sampai tahu tu.
1: Punya minat tu, tangkap burung tu. Dahsyat Pak Is.
2: Hantu ni dia macam-macam hantu.
1: Itulah patutlah bini marah. Patutlah bini 100% menentang hobi anda.
2: Gitu.
1: Okey. Kan. Itulah
2: apa lagi saat ni? Ada lagi. Firdaus.
1: Bidut.
2: Awak
1: bidut.
2: Dia kata sama lah. Suka karaoke. Patut dia menyanyi sedap bidut ni.
1: Bidut kan penyanyi. Dia ada buat show juga kat Kenuri kan.
2: Iyalah. Tapi dia dengar abang menyanyi itu dia teriak.
1: Awak yang dia pergi teriak.
2: Dia kata abang aku tak pernah dengar lagi orang menyanyi sesedap macam ni abang. Dia kedai FM tu kata aku pukul kata. Tapi rupanya tenggelam dia dengan abang.
1: Aduh.
2: Sampai tengah tu.
1: Aduh Pidut tu baru dengar Pidut. Belum dengar A ni lagi Pidut.
2: Anjay. Lagu apa ya? Sembilu je.
1: Yang belit. Aduh.
2: Aduh.
1: Sabar.

0: Dua pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang terus layan.
1: Aha, Langkawi FM. Cerita pagi ini, minat dan hobi hampa sama dok dengan pasangan.
0: Okey. Seterusnya SS. Suhaina Syafi'i. Dia kata hobi kami sama.
1: Okey.
0: Dia kata memang dia cari
1: hobi yang sama.
0: Sebelum nak kahwin, dia cari hobi yang sama dulu. Mengai, makan, tidur. Tapi sungguh, dia hobi mengai dua-dua orang.
1: 2M 2M 1T, mengai, makan, tidur.
0: Okey. Ataupun boleh buat juga mengai, makan, mengeruh. 3M.
1: Mengai, makan, mengeruh. Kena 3M, kena. Sesuai.
0: Ya.
1: Okey.
0: Satu lagi Yusaibi. Ha, ni bahaya balik.
1: Awak pula.
0: Dia minat scroll handset saya, bang.
1: Yusaimi ada luka.
0: Yusaimi ni pun dia terror juga menyanyi. Dia tak abak lah kata dia ni. Dia kalau orang boleh menyanyi, bukan yang karaoke punya.
1: Yang betul-betul yang, live band.
0: Yang band, yang live band punya. Yang memang orang pandai.
1: Hebat ni.
0: Lepas tu dia lagu Hindustan pun, dia bawa lebih mendayu daripada lagu original. Memang lain pada yang lain.
1: Sakan Yusaimi ni.
0: Feeling dia lain. Yusaimi ni.
1: Dahsyat ni. Lagu Arab pun dia boleh nyanyi ?
0: Boleh.
1: Ya habibi. Dasar.

0: Ceria Pagi.
1: Gitu.
2: Contoh boleh ya. Alright, cerita apa pagi ni? Hobi anda dengan pasangan anda sama ke tak?
1: Sama.
2: Macam Kak Yah, dia kata sama.
1: Sama tu.
2: Dia kata kami sama-sama suka makan dan sama-sama membesar. Tapi sungguh je. Ayah dia kalau main nasi kan, dia bukan nasi ini, dia main nasi tak apa. Hari ni abang saya main nasi. Abang ingatkan nasi lemak yang main sebungkus dua.
1: Yalah,
2: tu.
1: Ha.
2: Dia main periuk tu ya, seperiuk. Tu dia eh. Seperiuk tu dah. Seperiuk tu bukan dia makan seperiuk seorang dia.
1: Ada.
2: Dia makan setengah ya.
1: Setengah periuk dia makan.
2: Setengah periuk.
1: Oh, lagi setengah ni
2: pasangan. Lagi setengah periuk bagi kita.
1: Ya betul.
2: Tapi je bayang kalau setengah periuk. Ni setengah periuk yang besar ni.
1: Tengah duk bayang kan.
2: Ni periuk tu kalau tak silap dia panjang dia tu diameter satu kaki.
1: Satu kaki. Okey.
2: Besar kan tu.
1: Kalau setengah periuk dia makan
2: satu
1: dia
2: kaki
1: ni.
2: Satu kaki atau satu kaki setengah lah. Abang tengok tu dia orang periuk. Angkat terus periuk tu. Mel
1: tak? Tak apa Suraya. Tak apa. Orang kata
2: kita
1: selagi
2: tumpang,
1: kita tumpang selagi boleh makan-makan lah Suraya.
2: Walaupun kita tak minat makan, tapi pasal Kak Ayah Hukman kita makan pi lah.
1: Betul. Pasal kita tak mau menghampurkan kawan-kawan.
2: Betul-betul. Kadang orang masak teruk.
1: Oh, masak penat bangun 3-4 pagi kot. Tiba-tiba tak mau makan. Kenapa sih? Ni Izzat kata banyak minat dan hobi yang sama. Salah satu dia suka membeli buku dan baca buku.
2: Oh, bagus-bagus.
1: Ya Allah, bagus Izzat.
2: Hak ni dia panggil apa? Ulat buku.
1: Ulat buku. Menarik lah. Jarang jumpa orang macam buku lah.
2: Jarang. Dia kalau ni apa macam Syed Saddiq yang suka baca buku duduk.
1: Betul.
2: Macam dia ulat buku rupanya. Duduk saat tengok buku saat tengok buku.
1: Bijak pandai ni memang.
2: Izzat ni bijak ni.
1: Bijak.
2: Dia nampak. Bukan yang suka buat tu lah, puisi apa semua.
1: Dia puisi, drama-drama. Legenda. Cerita-cerita dulu-dulu klasik semua dia pandai ni.
2: Dia hantar DPM ajar lah.
1: Ni hantar kat ni Facebook dan kat
2: Instagram. Izzat dalam titi ni dia apa nama main burung.
1: Izzat main burung tu. Nama hanya sama.
2: Nama
1: hanya
2: sama.
1: Hanya kebetulan tang nama
2: minat
1: je.
2: Minat tak sama, nama sama.
1: Pak Iz ni lain. Pak Iz Izzat ni lain.
2: Pak Iz tu dulu dia kalau sekolah 30 hari, 30 hari B. Ayang Pak Iz ni kalau sekolah 30 hari, 3 hari pun belum tentu.
1: Aduh, dalam Pak Iz.
2: Geng lompat pagar ni, geng lompat pagar.
1: Geng sokan.
2: Sokan lompat pagar.
1: Sabar.

0: Alright, 10 minit lagi ke pukul 10 pagi. 10 pagi berita semasa. Bampau tak ada. Dia pergi cover untuk apa nama tu?
1: ASEAN China Dialogue Tourism.
0: Yang pilot-pilot darat yang duk bawa apa nama...
1: bawa ni kan
0: delegasi
1: delegasi
0: ni depa bagi double signal, tuan-tuan tolong bagilah tepi jalan sat.
1: Betul,
0: bagi jalan kat depa sat, depa kalut. Bukan saja-saja buat kalut, depa kalut bagi jalan sat.
1: Betul.
0: Kalau kita tak kalut kan, bagi jalan kat depa, depa lepas pergi kita masuk boleh jalan.
1: Depa nak pergi berdai lo,
0: depa ada dialog di mana
1: tapi di tengah di LICC juga.
0: LICC juga. Okey.
1: Ini the ASEAN China Tourism Dialogue.
0: Dia ada stiker di pintu kereta depa tu. Kalau depa bagi apa tak ada escort, depa bagi double signal, bagi sat laluan depa pergi.
1: Bagi laluan sat.
0: Sebab depa perlu sampai masa di masa yang ditetapkan di
1: tu. Tengah kalut nak pi bersidang tu.
0: Okey. Baik, sampai di sini saja cerita pagi ni.
1: Habis dah no.
0: Ya, terima kasih untuk anda yang hantar mai di
1: Titi Live, di Muka Buku Biru.
0: Ya, di mesos-mesos lain. Terima kasih. Okey.
1: Lagi kita nak dengar berita lah no.
0: Ya, berita semasa.
1: Jiran kepada jiran lah no.
0: Jiran hak kemarin ke hak lain?
1: Jiran lain, jiran lain.
0: Jiran lain lah. Okey. Ya kan hak kemarin?
1: Hak kemarin tak mau dah.
0: Hak kemarin jiran break lah.
1: Oh, tu.

bahagian tingkap di tingkat atas asrama itu. Katanya ketika itu api dilihat semakin marak dan terus mengejutkan rakan-rakannya yang sedang tidur sebelum menjerit meminta semua lari. Aki Muhaimin turut bersyukur kerana Allah SWT menjentik hatinya untuk bangun dari tidur bagi membantu rakan-rakan. Katanya semua 100 pelajar terbabit berhimpun di satu tempat di kawasan sekolah tanpa sempat menyelamatkan barang masing-masing. Sementara itu, pengetua sekolah Kamarudin Zakaria berkata, pihaknya sudah memaklumkan kejadian itu kepada semua waris untuk mengambil anak masing-masing dan bercuti sehingga Sabtu ini bagi membolehkan pihak sekolah menyiapkan asrama sementara. Berita semasa berakhir di sini, terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Wan Nur Ashikin Wan Azmi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Alright, terima kasih berita semasa sebentar tadi yang disampaikan oleh jiran kepada jiran kepada jiran.
1: Jiran
0: Nilofa. Ya, ramainya jiran. Tapi tuan-tuan tak dengar lagi jiran Ella baca berita.
1: Wah. Dia sekali-sekala aje.
0: Baik, ramai serumah-serumah yang waktu lah ni tengok daripada pagi breakfast.
1: Betul.
0: Pukul 10.30, pukul 9 setengah pi ke pasar.
1: Betul.
0: Kan, balik mai proses-proses. Duk perisoh apa nama nak masak pula.
1: Duk bersiang-bersiang lah. Duk sok-sok sorang-sorang lah. Macam tu.
0: Tapi abang tak ambil spring dekat budak ni yang pandai masak. Payah nak cari budak-budak pandai masak saja.
1: Betul-betul. Budak lelaki pula tu.
0: Yang jadi lelaki. Kadang-kadang yang jadi lelaki orang ni pun. Ha? Kan, masak nasi pun tak masak pun ada.
1: Itulah.
0: Ada yang masak nasi je tak tekan.
1: Tu bikin kemarahan. Tu bikin panas tu. Kita bahan.
0: Bini kata, tak apa abang ni, kita tak ada apa, tak apa, sayang beli lauk, abang tolong masak nasi siap. Dia pun basuh-basuh tu, berai apa semua tu kan. Letak-letak tu, on switch tapi tak tekan tu. Tekan switch di periuk tu kan.
1: Aduh.
0: Awak bini kata masak nasi, tak apa, selalunya berai ni bila nasi bila kita masak ni.
1: Dia
0: ada aroma dia.
1: Masa mendidih tu dia bau.
0: Awak tak bau pun, bila tengok dia jadi berai lagi.
1: Ni harapan palsu mu ni. Harapan palsu. Tapi adik ni hebat eh. Sebab dia buat macam ni je tangan dia.
0: Dia buat masak lemak ketam. Nama dia Adam.
1: Nama dia Adam.
0: Umur dia baru 10 tahun.
1: Okey, Raja.
0: Dia dah pada lama dah. Tapi kita nak baca kisah dia ni lah. Mak dia dah beli dah benda-benda apa ketam tu memang dia suka. Sebelum ni memang dia duk tolong mak dia buat. Lepas tu mak dia kata kena kerja sampai malam. Dia tak dan lah nak buat tu. Dia kata kat mak dia tak apa, dia nak buat sendiri.
1: Bagus
0: ni. Mak dia tak bagi. Tapi tak apa, dia meyakinkan mak dia boleh buat sendiri.
1: Okay,
0: ni adalah first time dia buat tu aja.
1: Ya Allah, hebatnya.
0: First time dia buat tanpa
1: bantuan sesiapa lah.
0: Bantuan sesiapa yang terdekat. Mak dia cuma tengok daripada CCTV saja.
1: Ya Allah.
0: Hebat lah. Yang mana video berkenaan tular sehingga meraih 11.3 juta tontonan di TikTok.
1: 11.3 juta. Aduh. Amazing.
0: Ya, kita nak buat nak dapat 100,000 pun. Belanja lelak.
1: Itulah.
0: 11.3 juta.
1: 11.3 juta. Kita 100 view pun susah tuan-tuan. Belanja yang elok abang kata tuan-tuan.
0: Dia mak dia tengok melalui CCTV. CCTV tu kan lah ni boleh cakap boleh kita beritahu
1: betul
0: kan.
1: Betul. Tengok kat handphone je lah ni.
0: Tengok handphone dia bila bercakap dia ada sound.
1: Betul-betul.
0: Ada speaker.
1: Ada suara.
0: Mak dia buat tu lah. Tapi kebanyakan dia buat sendiri semua.
1: Bagusnya.
0: Hebat lah.
1: Masak lemak ketam kot.
0: Takat goreng ikan tu kita tak kisah. Goreng ikan termenung tu biasalah kan.
1: Takat tomes sayur tak kisah lagi.
0: Tak kisah.
1: Ini masak lemak ketam.
0: Pandai.
1: Dia minat sama ni.
0: Yalah. Bila abang apa baca kisah Adam ni kan. Abang teringat lah. Abang teringat lah kisah abang masa umur 12 tahun dulu.
1: Abang
0: masak sendiri apa semua.
1: Sedihnya lagu ni.
0: Basuh kain sendiri, basuh baju sendiri. Masak nasi sendiri.
1: Saya
0: takat
1: pun,
0: gulai tu biasa saja.
1: Dok, saya masa 12 hari pun sudah pandai dah masak.
0: 12 hari. Tapi ni real tak?
1: Real. Tak betul bang?
0: Betul, abang sikit tak mohon.
1: Tak, saya percaya, saya percaya.
0: Pernah ke abang cakap betul?
1: Saya nampak ketulusan dari ni, hidung-hidungmu, bibir-bibirmu. Okay, sikit lagu ni sedih. Just to hear.

0: Pasal apa pergi Bengkulu je? Bila kita bukan pergi Tok Kadi ke Tok Imam, pergi Bengkulu.
1: Pasal itu, pasal Jamilah tu anak Tok Bengkulu kot.
0: Ya ke?
1: Mestilah.
0: Alright. Gracias. Mendengarkan kami di Langkau FM. Gracias, tuan-tuan. Bukan terima kasih.
1: Gracias. Taulah makan croissant pun. Rozon con chocolate.
0: Rupanya Yamal tu kan.
1: Nimal ke Yamal?
0: Yamal.
1: Ya, oh, Yamal Lamin.
0: Dia umur 19 tahun.
1: Betul?
0: Dia ada mahligai mewah, rumah yang mewah, bengkel yang mewah.
1: Uh-huh.
0: Yang harga berpuluh juta. Di tengah-tengah bandaraya tu.
1: Uh-huh.
0: Dan juga yang menariknya je ialah...
1: Yeah.
0: Buka-buka pintu rumah dia.
1: What?
0: Kalau masuk ke depan lah. Ke belakang, ada padang bola.
1: Padang?
0: Ya, ha. Baker pun tak ada padang bola.
1: Padang
0: Baker
1: lah.
0: Baker ada padang golf pun pasal. Padang bola.
1: Dahsyat
0: Ha.
1: Oh, maksud dia memang betul-betul memang main bola betul-betul. Sayang bola, semua
0: nak
1: bola.
0: Training, nak training.
1: Training bola senang.
0: Nak main bola, nak sarung bola, pakai-pakai kasut lah. Tu turun, buka pintu belakang
1: buka
0: dia.
1: Buka pintu lari terui.
0: Ha.
1: Oh, gitu.
0: Oh, dia. Buka leke-leke je.
1: Betul no. Ha. Ni kita habak main gaji dia apa tau?
0: 19 juta?
1: Bukan.
0: Bawa seminggu apa?
1: Gaji dia seminggu. Seminggu. 9 juta.
0: Ya ke?
1: Ha, 12 juta.
0: Ha, itulah.
1: Ha. Ish, 12 juta minggu.
0: Nak heran apa padang bola tu pedik kan?
1: Oh, ya Allah. 12 juta minggu.
0: Aduh.
1: Ku hanya mampu membaca.
0: Seronok kira gaji orang.
1: Itulah no. Seronok kira gaji orang no. Seronok, tuan-tuan.

0: Alright, saya lagi yang akan menemani anda pukul 11. Saya lagi siapa ya?
1: Kita ada Nadia Zainal.
0: Kemudian?
1: Kita ada Aziz Zizi.
0: Gigi. Ya, pukul 3 petang tadi Gigi akan bersama dengan anda. Sampai pukul 7 malam, betul? Sampai tutup kedai.
1: Ya, betul. Okay. Esok kita cerita lain pula.
0: Esok cerita apa pula?
1: Esok cerita dia, esok apa?
0: Esok kami?
1: Oh, kami esok suria je.
0: Ah ya, esok pagi suria akan bersama dengan anda.
1: Wow.
0: Layan pagi ni.
1: Yes. Lagu ni masa saya kecil-kecil tu. Saya.
0: Ya.
1: Lagu ni ni jiran. Saya jiran kepada jiran. Oh. Saya suka nyanyi lagu ni. Tahu.

0: Okey jom kita nak baca lagi komen-komen yang ada dikait yang kita letakkan tadi. Minat hobi anda.
1: Oh, yang tak sama
0: ya,
1: tu.
0: Ya, yang sama sama dak dengan pasangan anda.
1: Okey.
0: Sama Ibrahim dia kata tak sama, lupa dah dia minat apa.
1: No.
0: Sarina Saad, hobi healing-healing, makan-makan, tidur-tidur. Sama dengan pasangan dia.
1: Okey.
0: Kak Yong, alhamdulillah minat salah satunya sama, menyanyi. Karaoke lah Kak Yong, apa lagi dia? Bintang Piramli dia dulu, Saloma.
1: Bintang Piramli dan Bintang Saloma ada dua tu. Dahsyat dia pun.
0: Muhammad Syarif Halil, sama dia kata. Hobi minat sama, kelahi.
1: No. Fighting.
0: Ya. Anis Erin, alhamdulillah dua-dua minat mengai. Perempuan ni kadang dia
1: tak mau, kami tak mau juga duduk dia
0: mengai. Dia kalau orang perempuan yang suka mengai ni, dia seorang yang sabar je.
1: Dia seorang yang penyabar,
0: dia
1: ya.
0: Dia seorang penyabar. Bukan respect. Senang nak beli sekok tu.
1: Kami suspect anda.
0: Yang tahu boleh ikan apa bang?
1: Kan.
0: Boleh ikan apa? Lah besar
1: apa
0: ni
1: saja. Boleh apa ya Allah bang?
0: Ala sekok saja.
1: Pi 2-3 hari yang ni ya.
0: Ha tu bang. Ada pi tempat lain kot.
1: Doa.
0: Jangan
1: jari pasal tuan-tuan.
0: Bengai tang lain je.
1: Amboi.

0: Saya ni okey, office tak blackout lah.
1: Tak.
0: Ada kawan tu tanya kemarin, office blackout ni kenapa?
1: Office blackout ni, kalau rumah blackout boleh lah. Bukan, kalau rumah blackout kita buat apa? Kita tengok rumah jiran. Kalau office blackout kita nak tengok office mana jiran.
0: Silap. Kalau office blackout, kita pergi shopping lah.
1: Tahu dah.
0: Apa dah?
1: Tahu dah kalau hilang tu.
0: Tahu dah.
1: Pergi shopping.
0: Shopping.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Saksikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Selamat datang.
3: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
4: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang to Langkawi.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
10: Selamat datang.
11: Selamat datang.
4: Selamat datang to Langkawi.
12: What's up? Nadia Zainal here, Radio Malaysia, Langkawi FM. Yeah!

0: 兰卡威 FM。
1: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang. Tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat. This-

0: Lokawi FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lokterma.
2: 104.8 Langkawi FM.

0: tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Tahun ini menandakan 77 tahun sejak peristiwa Nakba atau Malapetaka, di mana lebih 700 ribu rakyat Palestin diusir secara paksa dari tanah air mereka pada tahun 1948. Kampung-kampung dimusnahkan, keluarga dipisahkan dan sebuah negara menjadi pelarian. Sejak itu, generasi demi generasi rakyat Palestin hidup dalam penindasan, pelarian atau sekatan, berjuang setiap hari untuk hak asasi, maruah dan tanah air sendiri. Di Gaza, Tebing Barat dan serata dunia, mereka telah menempuh puluhan tahun konflik, penjajahan ketenteraan dan krisis kemanusiaan. Namun, semangat rakyat Palestin tidak pernah padam. Di sebalik segala penderitaan, mereka tetap cekal dan berdaya tahan, memberi inspirasi kepada dunia. Kita harus sedar, kisah Palestin bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang perjuangan, jati diri dan harapan. Marilah kita mendidik diri, bersuara dan menyokong keamanan yang adil, kerana berdiam diri juga satu bentuk bersubahan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Anda pagar, bebaskan.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Purata sesi aktif AAS RTM dalam penseremban Triton adalah 9,630 sesi aktif unik pada Mac 2025.
1: RTM 80.
4: Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
1: Ikuti kongsi menerusi suara 34 puncak prestasi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang, hanya di Langkawi FM.
4: Kongsi-kongsi, mari bicara. Kongsi pendapat dan juga idea.
5: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Assalamualaikum dan selamat petang. Untuk pertemuan kita hari ini edisi hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijri yang pastinya Gigi Ahmad teman anda sekarang ni sampailah ke pukul 7 malam nanti menerusi frekuensi 104.8 Langkawi FM. Ya, untukmu. Apapun terima kasih kepada Natia Zainal yang telah pun temani anda sebentar tadi yang pastinya teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Banyak pengisian menarik yang telah pun disusun atur semuanya untuk anda. Dan pastinya jam 3.30 minit petang sekejap lagi ni kita akan bersama-sama akan mengikuti program Adin yang akan berlangsung menerusi frekuensi 104.8 dan juga secara langsung di Facebook Langkawi FM. Apakah perkongsian menarik petang ini? Sama-sama kita nantikan jam 3.30 minit petang nanti. Pastikan anda terus ceria, terus sihat kan hari ini. Semoga anda semua sihat-sihat dan ceria-ceria selalu di samping insan yang tersayang. Kan? Teruskan bersama-sama dengan kami di Langkawi FM.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Purata sesi aktif AAS RTM dalam penseriman Triton adalah 9,630 sesi aktif unik pada Mac 2025.
0: RTM 80.
3: Artin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
4: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
3: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
5: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
3: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
6: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
3: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta streaming langsung RTM Click.
1: Assalamualaikum dan terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di frekuensi 104.8 dan juga yang menyaksikan secara langsung di Facebook Langkawi FM. Seperti yang saya janjikan untuk anda di ketika ini, kita akan bersama-sama menerusi program Adin. Setiap hari Rabu, saya akan bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafiee Yusof. Assalamualaikum Tuan Guru.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersua lagi di ruang udara Langkawi FM. Dan Tuan Guru sihat hari ini nak?
7: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Bagi memulakan kuliah ilmu kita pada petang ini, saya ingin mempersilakan yang berbahagia Tuan Guru untuk membacakan doa bagi memberkati kuliah ilmu kita pada petang ini. Silakan Tuan Guru.
7: Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladhina An'amta Alayhim, Ghairil Maghdubi Alayhim, Waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم إبراهيم الحكمة ويا مفهم سليمان فهمنا Fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala wa yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin ya rabba Sulaiman wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Musa wa Isa wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhrijna min zulumatil wahmi wal jahl wal jahli wan nisyan برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru atas bacaan doa itu tadi. Baik, kita masih lagi nak sambung topik yang minggu lepas ni sebab tak habis lagi noh Tuan Guru.
7: Ya, tak habis.
1: Jadi tajuk dia hari ini adalah perkara yang membatalkan solat. Ya. Jadi tanpa membuang masa, saya nak mempersilakan Tuan Guru untuk kongsikan dengan semua pendengar kita hari ini. Silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Qalan musannif rahimahullah ta'ala, alhamdulillah kita sekali lagi bersama-sama dalam majlis ilmu yang kita membicarakan tentang ilmu fiqh.
1: Mm-hmm.
7: Yang mana perkara-perkara yang membatal atau merosakkan sembahyang kita.
1: Yeah.
7: Dah sudah beberapa perkara dah kita sudah jelaskan.
1: Mm-hmm.
7: Kemudian kita sambung lagi perkara-perkara yang membatalkan sembahyang ini ialah percakapan. Percakapan kita di dalam sembahyang yang dengan sengaja, yang kata batal ni dengan sengaja. Jadi kalaulah keadaan dia tu tidak sengaja, dengan lupa, maka itu ada perhuraian sikit. Dengan sengaja ini walaukan mukrahan ma'al ilmi bitahrim wa tazakkara kaunahu bisalah. Sekalipun adalah orang paksa, terpaksa dia bercakap. Orang paksa dia. Maka batal juga puasa. Batal juga semaya kata bercakap orang paksa. Ma'ala ilmi bitahrim, dia tahu haram. Dia tahu dia haram. Ha, kamu cakap dalam semaya. Dia tahu haram. Wa tazakkara kaunahu fi salah, dan dia ingat dia duduk dalam keadaan semaya. Tapi dia bercakap juga. Dengan paksa. Itu batal lah semaya. Jadi sekarang kita nak nak menerangkan dengan tidak paksa, dengan tidak sengaja. Dengan lupa ke, dengan terlacak lidah ke cakap. Ini maksudnya. Amma ma'a adamil amdi bi'an sabaka ilahi lisanuh. Adapun bercakap dengan tidak sengaja, dengan bahawa terlacak lidah pada cakapan itu. Satu. Yang keduanya, au ma'a adamil ilmi bitahrim. Dia dia ingat kau tak haram cakap dalam semaya ni. Lagu tu. Mana dia jahil.
1: Ya.
7: Yang kedua, terlajak lidah dia bercakap. Maka terlajak itu tidaklah membatalkan semaya. Dan kalau dia juga dia bercakap, dia tak tahu haram. Boleh jadi dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Orang-orang kafir baru masuk Islam tu dia... dia tak tahu apa dia mak dia semaya, dia bercakap. Nah, macam cerita seorang mu'allah, dia semaya di dalam satu masjid. Jadi tiga orang semaya tu, seorang tu imam, dua orang makmum. Jadi tiga-tiga tu dia mu'allah semua. Tengah-tengah semaya lalulah seekor tikus. Lalu seekor tikus di depan tu. Kata kawan seorang tu dah tu, oh besarnya tikus. Tu imam kata, jangan bercakap dalam sembahyang. Dia kata seorang lagi, muju aku dah. Jadi tiga-tiga terbatas sembahyang semualah. Itu dia, apa tu sebab dia tak tahu kerana dia baru masuk Islam. Jadi itu tak apalah kalau maklah pun masuk Islam itu. Ataupun ma'anisyan, dia bercakap dengan lupa. Annahu fi solah, dia tak teringat dia duduk dalam sembahyang. Jadi tiga-tiga perkara ni. Yang pertama, terlacak lidah. Yang kedua, dia jahil tentang haram. Yang ketiga, dia lupa dia dalam sembahyang. Apa hukum ni? Fa'inkana ma'ata bihi kalaman qalilan. Jika sekiranya adalah dia membawakan datang perkataan yang sikit dalam semaya tu, urupan pada uruf. Sikit pada uruf ni didobitkan dengan 6 kalimah. Dia cakap dengan 6 urfiah, 6 perkataan. Macam aku, satu kalimah. Makan, 2. Iaitu kalimah, bukan 6 huruf. 6 kalimah. Fa'aqallah. Dan lebih sikit daripada 6 lah. Tidak lebih pada 6. Lam yadur, tak batas maya. Jadi macam saya sebut tadi, terlacak lidah bercakap sikit, tak sapa panjang, maka tidak batas maya. Ataupun dia jahil bercakap tapi bukan banyak, tak 8-6 kalimah pun, maka tidak batas. Atau dia lupa, dia bercakap tengah semaya tapi sikit cakapannya, maka tidak batalkan semaya. Baik, baikkan api surati adamil almi bitahrim. Maka jika adalah dalam masalah tidak mengetahui haram ni, Pasal apa dia tak tahu haram? Sedangkan orang lalu ceritalah dalam zaman ayat ni, apa ni, kalau dia mengaji dia tahulah. Sebab dia tak tahu tu qari ba'ah di bil Islam, kerana dia hampir baru masuk Islam. Dia mu'allah. Ai qari ba ilmi bihi, pada hampir nak tahu perkara lagu tu tak tahu. Sebab dia baru masuk Islam lah. Islam tak ada ajabat semaya dalam kapinya. Satu. Au nasa'a ba'idan alil ulama, ataupun dia dilahirkan di tempat yang tak ada ulama. Di mana tak ada ulama dalam Malaysia ni? Dia banyak situ. Tempat jin saja ada. Manusia tak ada. Nak jumpa dengan ulama sahabat bukan senang. Tak ada. Dia jahil lah dia. Payakunu jahilan ma'zuran, maka adalah jahil dia tu dikatakan jahil yang diuzurkan. Mana jahil diuzurkan? Tuhan maaf. Dimaafkan jahil tu. Jahil kerana masuk Islam pun dimaaf. Jahil kerana dia duduk tak ada ulama tempat dia. Tak ada ulama tempat dia, tak tahu hukum hakam apa lah. Maka jahil lagu tu dia panggil jahil ma'zur. Maka dimaafkan. Baik. Bi khilafi man lam yakun kazalika bi taqsirihi bi tarki ta'allum. Bersalah pula dengan orang yang tidak ada seperti demikian itu. Bukan dia jahil, bukan dia baru masuk Islam, tapi taksir mana cuai, penyegan. Bahasa kita. Orang yang tidak ada demikian itu dengan sebab taksir, tak ada ilmu dengan sebab taksir, cuai. Bitarkil ta'allum, dengan tak mengaji. Orang mengajar tak mau pergi masjid. Orang mengajar di surah tak pergi. Hingga sampai dia tak tahu nah hukum apa ni, perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, cakap banyak ni, dia tak tahunya. Sebab apa dia tak tahu? Taksir, kerana dia cuai. Malah lah kita kata. Awak tak pergi mengaji lah, malah lah. Tak larak dia. Macam-macam dia. Itu kalau dia bercakap lagu tu, payakunu ghaira ma'zurin, maka adalah dia panggil tanpa uzur. Mana dia jahil itu tanpa uzur. Wa inkana kasiran urfan, jika adalah ia banyakkan pada uruf sekalipun, maka dia tanpa uzur. Orang yang tanpa uzur ni tidak dimaafkan. Wadubita bi aksar min sitti kalimatin urfiyah, dengan bahawa dia bercakap pun lebih daripada 6 kalimah. Ataupun dia bercakapnya sikit tapi dia tak mengaji. Jadi orang laku ni kata dia darah, mana mudarat, yakni batas maya. Kenapa? Li'annahu yaqta'u nazman solah, kerana bahasa dia telah memutuskan hubungan semaya, susunan semaya. Semaya mana boleh cakap. Ya. Yang boleh baca dalam semaya itu ayat-ayat dan doa-doa saja. Tak boleh cakap. Jadi kalau dia bercakap, berarti sudah putus susunan semaya itu. Maka oleh sebab itulah orang yang macam ini batal semaya dia. Walianna sabqal lisan wan nisyan fil kasir nadiratun, kerana bahasanya telacah lidah lupa di dalam banyak perkataan ni mudara jarang berlaku. Apa dia dalam semaya pun sembang telefon. Hello. Duk mana tu? Ni aku duduk sini. Nanti aku nak semaya sah. Jadi seolah-olah susunan semaya tu tak ada dah. Habis dah. Duk simak dah pula dah. Iaitu jarang berlaku. Oleh sebab jarang berlaku, maka hukumnya batal. Itu salah cakap dah. Adalah awak. Sebab apa dia jarang berlaku? Kalau adalah berlaku, benda tu dia tak, dia jahil. Jahil kenapa? Kerana tak mengaji. Maka jahil tak mengaji, tidak dia boleh dimaafkan. Sebab dia malah mengaji. Baik. Yang keduanya dalam masalah tadi, dia kata dia jauh daripada ulama. Nasha'a ba'idan anil ulama. Dia jauh daripada ulama. Tempat dia tak ada ulama. Nak pergi ulama jauh. Musakah sangat nak pergi jumpa ulama ni. Nak tahu masalah ni. Cakap dalam semaya ni, batal ke tak semaya, dia tak tahu. Kerana tak ada ulama yang menceritakan dia, dan dia tak mengaji. Dikehendaki dengan ulama di sini, dia panggil al-alimuna bihazal hukmil majhul. Mana ulama, mana orang yang alim dengan hukum yang dijahilkan. Mana dia tahu hak hukum orang tak tahu tu, dia tahu. Hak ni aku tak tahu, tapi dia tahu. Itu ulama lah. Bukan arti alim semua. Ya. Alim bak tu, bak pekoh. Bak rukun semayang ni dia pandai, dia alim. Maka apakah hukum tu, tu ulama lah dinamakan. Bukan arti alim semua, tak. Dan yang keduanya dia al-ba'id minal ulama, duduk jauh daripada ulama. Nasya'a ba'idan anil ulama ay adami zadin apan ay yakuna bihaisu law sa'a li ta'allumi, dengan sekiranya apabila dia nak berusaha untuk mengaji. Dia jauh daripada ulama. Kalau dia nak pergi mengaji, dia panggil saqa alaihi zalika musaqqatan syadidah. Dia kata nah saya susah, musaqqah sangat nak pergi itu akan musaqqah yang bersangatan. Dulu orang nak mengaji daripada daripada mana nak cari Kelantan, nak Terengganu, daripada Perak jalan kaki ya. Kadang basikal pun kok dalam hutan. 2-3-4 hari baru nak sampai. Jadi usaha mereka, tapi sekarang tak ada, susah sangat nak pergi. Lah ni lagi mudah. Kalau nak pergi semua ada ulama belakang, dalam radio ada ulama boleh soal jawab. Di mana saja, dalam WhatsApp pun ada, di Kelantan, di Terengganu, semua ada ulama boleh tanya soal, boleh hubung senang. Tapi penyegan. Malah nak bicarakan masalah Tuhan, itulah tidak dimaafkan. Ini dia kata lau sa'ali ta'lami, kalau dia berusaha nak berjalan untuk nak mengajar, nak mengaji ni, la saqa alaihi zalika masyaqqatan syadidah, nah saya susah. Dengan demikian itu akan susah yang bersangatan. Contohnya ka khaufin, seperti takut. Nak pergi tempat pak ulama nak takut, nak pergi tanya masalah. Ada dah jalan kaki lah dulu ni nak. Ada musuh, ada gajah, ada rima, ada apa. Tak boleh. Au adami zadin ataupun tak ada bekal nak pergi. Jauh. Malam 2-3 seminggu dah baru nak sapa. Nak pergi, nak berjalan, kot tengah makan, nak makan, tak ada bekal. Itu musaqqah satu. Au daya'i man talzamuhu nafaqatuhum, ataupun menyiakan mereka yang telah melazim nafkah. Kalau aku pergi, anak aku nak makan apa? Jadi hak di bawah aku, tanggungan aku tu, isteri aku, anak-anak aku tu, dia nak makan apa kalau aku pergi? Itu sekolah tu. Au nahwi zalik, atau sopan mereka itu, walau duna masafatil qasri, walaupun kurang daripada masafatil qasar, maknanya kurang daripada dua mahala, kurang daripada 80 batu lebih. Walaupun dekat lah tu, tak sampai dua mahala. Ya. Pun tak boleh pergi kerana ada keuzuran di sana. Jadi ini nak kita nak berdakwah ke, kita nak apa pun, dia kena ada cukup bekal tinggal kat bini kita tu. Jangan kita doyak. Mana doyak ni mana menyia-nyiakan mereka. Ya kita tanggungjawab mereka. Kalau kita pergi 40 hari ke sebulan ke, maka dia nak makan apa. Jadi kita buat persiapan itu baru boleh pergi. Kalau tidak, dikatakan musyakah. Wa illa, dan jika tidak, kalau tidak ada musaqqah lagu tu, tidak ada takut apa, ada bekal, ada dia punya, tak ada orang tanggungan kita, perjalanannya pun tak jauh sangat, lazimahu safaru ilaihim, subhana saya wajiblah dia berjalan kepada ulama, li ta'allumil masail zahirati, untuk nak mengaji masalah-masalah yang zahir, dunal khafiyah, bukan masalah-masalah yang halu-halu, yang sembunyi-sembunyi dak. Itu masalah yang zahir. Itu masalah ibadat tu. Jadi boleh kita pergi mengaji dengan ulama-ulama. Maka wajib kita kena pergi. Kalau zaman sekarang ni, senang naik kenderaan ada semua. Orang ada motor, mengaji pun. Maka wajib kita kena belajar, kena pergi. Tak ada di Kedah, pergi di Kelantan. Tak ada di Kelantan, pergi Terengganu. Tak ada Terengganu, pergi ke Tani. Pergi ke Thailand. Tak ada Thailand, pilih ke mana pun asal part-part tu ada ulama, maka wajib kita kena pergi. Utlubul ilma walau bisin, kata Nabi. Tutuklah ilmu walaupun ke negeri Cina. Walaha, ilmu tak tersapa negeri Cina. Hmm. Kalau negeri kita tak ada. Negeri Cina ada ilmu masalah-masalah fardu'ain. Wajib kita kena pergi. Hmm. Kalau kita mampu, tak ada keuzuran.
1: Ya.
7: Nah, jadi masalah ni, masalah semayah saja.
1: Hmm. Nah.
7: Wa yu'zaru fi ijabati nabiyyina bil qaul. Dan kata dia diuzurkan, dibenarkan pada menjawab Nabi kita dengan perkataan. Ha, kalau Nabi kita panggil kita lah. Kita tengah sembahyang, maka Nabi kita panggil kita. Maka kata dia, pala tabtulus solah. Dia mana tak batal sembahyang tu.
1: Hmm.
7: Ha, ini khususnya bagi Nabi.
1: Ya.
7: Ha, jadi kalau kita tak jawab seruan Nabi itu, nampak derhaka.
1: Hmm.
7: Walaupun kita tengah sembahyang, kata dia, boleh diuzurkan jawab. Baik. Wa kharaja bin nutqil mubtil. Tadi kita kata percakapan yang membatalkan.
1: Mm-hmm.
7: Sama ada dua huruf ataupun satu huruf. Satu huruf yang lebih faham ataupun dua huruf yang tidak lebih faham. Tapi dua huruf batal. Satu huruf yang lebih faham sudah batal. Baik. Hak yang tak batal dalam sembahyang ni az-zikru wa doa. Zikir doa.
1: Hmm.
7: Ha, nak baca zikir apa, bacalah dalam sembahyang. Sebab sembahyang tu khusus pada zikir dan doa. Sebab Rabbi li warhamni tu doa.
1: Ya.
7: Ha, zikir kita tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu tasbih boleh kita baca. Tak jadi batal sembahyang dengan sebab kita baca doa dalam sembahyang dan kita berzikir dalam sembahyang. Fala tabtulu bihima as-salatu, maka tidaklah batal dengan zikir dan doa sembahyang. Illa an yukhatiba bihima ghairallahi wa rasulih, kecuali apabila ditujukan zikir dan doa tu selain daripada Allah dan Rasul. Itu bolehlah. Ya, zikir doa. Macam kata-kata li'atis. Qaqawlihi li'atis. Seperti kata bagi orang bersin.
1: Mm-hmm.
7: Tengah-tengah sembahyang, kawan tu bersin. Maka ada orang yang belakang dia, yarhamukallah, dia kata. Mana itu? Dia tujukan itu kepada orang yang bersin.
1: Mm-hmm.
7: Dia tidak tujuan buat kerana Allah dan Rasul. Dia tujukan khitab tu kepada orang bersin. Itu auli mayyitin atau pembagi orang yang mati, ada orang mati. Bi khilafi yarhamuhullah. Kalau kata yarhamukallah, dia khitab pada orang yang bersin tu, itu batal sembahyang. Itu ya khatimah ghairullah. Kecuali yarhamuhullah kata gitu, itu bala tabtul. Tengah-tengah sembahyang kawan-kawan kat kita tu bersin, kita kata yarhamuhullah, mudah-mudahan Allah akan memberi rahmat akan dia. Dia tak kata yarhamukallah. Kalau kah tu dia panggil khitab kepada tuan yang bersin. Kalau di luar sembahyang kita bacalah yarhamukallah, tapi kalau dalam sembahyang yarhamukallah, batal sembahyang. Hanya kita boleh baca yarhamuhullah fala tabtul. Kerana ternapi khitab tu. Tuju kita tu tidak tuju pada orang yang bersin, kepada manusia. Kita bertuju kepada Allah. Adapun iza khataballah au nabiyan. Adapun apabila kita tuju percakapan kepada Allah atau Nabi. Misalnya qaqawli assalamu alaika ya Rasulullah. Alaika tu kita khitab pada Rasulullah manusia. Itu tak apa, tak batal. Tak batal semaya. Assalamu alaika ya Rasulullah. Tapi syaratnya tadammunihima sana'an alaihi. Yang mengandungi hak tuju kita tu ada memuji ke atas Nabi sebagaimana ia tersebut tadi. Atau doa pada Nabi sebagaimana ia tersebut tadi ni. Bikhilafin nahwi sadaqata ya Rasulullah. Kalau kita kata, tetap kita baca ayat-ayat kata, maka kita kata, sadaqata ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah. Itu batal. Itu batal semayang tu. Kalau assalamualaikum ya Rasulullah, tak apa. kita bagi salam kepada Rasulullah dengan dalam semaya, maka itu termasuk doa. Sadaqata ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah, itu bukan doa. Hmm. Ha, itu batal. Ha. Dan dengan syarat yang tidak batal ini, bisyarti adami ta'liqi, dengan syarat tak ada pergantungan kita pada suatu yang lain. Misalnya, kita kata, aku semayang ni kalau hujan turun, aku nak batal. Ha. Itu dia panggil ta'liq. Kalau hujan turun, aku nak batal semayang aku. Tak nanti hujan turun, mayang batal dah. Sebab kita ta'liq tu kepada hujan. Apa sajalah. Ha, kalau kucing mari, aku nak batal semayang aku. Lauk aku tak tudung. Ha, maka kita rasa aku nak batal tu, sudah batal dah semayang kita. Walaupun kucing tak mari. Ha, itu dia panggil ta'liq. Ha, itu jaga-jaga tu. Ha, kain kita duduk sida di penyidak. Aku nak semayang dulu lah. Kalau hujan mari, aku nak batal lah. Ha, walau atau hujan tak mari lagi, semayang sudah batal dah. Dia semayang ni dia sesetih yang tak boleh nak taklid, nak taklid pada benda lain tak boleh.
1: Ya.
7: Ha, macam kita taklid nikah lah.
1: Betul.
7: Ha, taklid saja jadi kerja. Wa yasannu liman atasa an yahmadallah wa yusmi'a nafsahu. Dan disunatkan bagi mereka yang bersin tadi ni dalam semayang, dia boleh kata alhamdulillah. Wa yusmi'a nafsahu, dia biar dengar kepada diri dia sendiri. Jangan baca deras sangat. Ha, baca alhamdulillah. Ha, tidak butuh. Ha, tapi kalau kita jawab ya rahmukallah, batal. Ha, kalau kata-kata kepada kita sendiri, alhamdulillah, tak apa. Wala tabtulu salah bisukutin tawil walau bila uzrin. Dan tidak batal semaya dengan sebab kita diam lama. Cali pun tak ada uzur apa. Sengak saja. Sudah baca petihah, bukti. Tuh, bagaimana tu surah tak baca dah, lepas tu rokok. Tak ada apa. Dia bukti lama, tidak batal semaya. Wa yusannu li rajulin tasbih. Bagi sunat bagi laki-laki, apabila seseorang tu imam pelupa ke, boleh dia tasbih. Boleh kata, subhanallah. Subhanallah. Itu iman silap ke, dia boleh kata subhanallah. Wali ghairihi, dan lain daripada laki-laki, tasfiqun. Maka dia kena tepuk tangan. Kalau kata perempuan, kalau itu imam silap, dia boleh tepuk tangan. Tepuk tangan caranya bukan tepuk tangan habdikir barat tu dia. Dia tepuk tangan cara dia, bidar bibatni kapin, dengan menepukkan batin tapak tangan tu. Batin tapak tangan tu, azhariha atau belakangnya, ala zahri kapin, di atas belakangnya. Tepuk lagu tu. Ataupun lagu tu.
1: Ya.
7: Dia tak boleh tepuk lagu tu. Tepuk lagu tu berdikir barat. Tepuk lagu tu.
1: Ya.
7: Ataupun tepuk lagu tu. Bagi ingat, kalau tepuk lagu tu tu, tak iman dengan itu perempuan tu. Laki-laki dia kata subhanallah. Perempuan dia tak boleh kata subhanallah. Dia tak batal lah. Dia tak dengar suara dia, dia tepuk tu. Dan bagi tu kita nak panggil-panggil orang, nak pergi rumah orang tu, tok guru lah. Nak panggil, kita sudah bagi salam, berapa kali kita bagi salam, tak ada jawab. Tepuk tangan. Jangan tepuk itu. Tu orang pasik tu. Kita ni salam tepuk tu. Yadribu zahra kapin ala batni ukhra, ataupun kita pukulkan belakang tapak tangan ni di atas batin ukhra. Ni batin, ni belakang. Lagu tu, tangan kiri ke tangan kanan boleh. La ya, la bidarbi batni ala batni, tak boleh kita tepuk lagu tu. Nak tepuk lagu tu. Itu cara tepuk, cara Islam. Jadi kita
1: betul
7: ni,
1: cara yang betul
7: kita tepuk tangan tu, lagu tu lah kita tepuk macam tu. Jangan lagu tu. Ni batin, sama batin. Iza asabahuma syai'un fi salatihima. Apabila berlakulah satu perkara dalam semaya keduanya, Lelaki-lelaki tak ada ni,

0: ataupun dia lupa perbuatan kau, kita boleh tepuk tangan. Au mubahan atau perkara yang harus. Ka inzari amma au ghafilin mumayyiz min wuqu'iha fi mahzur. Ataupun tepuk apa ni, kita tengah sembahyang tu ada tepuk tu yang sunat, ada tepuk tu yang harus, ada tepuk yang wajib, ada peringatan yang wajib. Misalnya ka inzari amma au ghafilin mumayyiz, kita memperingati orang buta. Ataupun orang yang lalai, yang memayi daripada jatuhnya dalam keadaan bahaya. Kita tengok orang buta dekat dengan pari. Maka kita dengar semaya. Kita boleh tahzirkan dia. Kita boleh kata, apa kita nak kata? Subhanallah. Kalau kita kata gitu. Ataupun kita bagi peringatan tepuk. Orang lelaki boleh tepuk. Maka untuk menyelamatkan dia. Ataupun kita pun keluar daripada semaya. Pitarik orang buta tu untuk melamat diri dia daripada jatuh daripada, maka kita mari sambung semaya lain. Tapi batal lah kalau buat gitu. Atau kita boleh, kita boleh ingat kita nak tepuk ke orang ke apa ni, ke tu imam tadi ni, dengan niat zikir lah. Misalnya yuk tabaru pit tasbih, kena sembuh pada tasbih tadi. Ayak sudah bihi zikra wahdah. Kita ingat, kita kosak, kita tasbih tu zikir. Atau ma'ilah, ataupun kita kosak nak bagi tahu kepada tu imam, dia kosak zikir, ataupun kosak nak bagi tahu. Jadi kalaulah dapatin atlaqa au kosak dal ilah pakak batal salatu. Jika kita buat tu, kosak nak bagi tahu semata-mata, tidak kosak zikir, maka batal semayanya. Kita kata subhanallah. Jadi kita kata subhanallah tu bukan kosak zikir. Kosak nak bagi tahu kata imam, kan semaya tu imam tu silap. Batal semaya tu. Kita kena kosak zikir serta bagi tahu. Itu cara ya kita nak kosak pun. Lepas tu wa khamisuha bil mupattir. Katalah dulu. Ya kelima, perkara yang batalkan semaya dengan makan, dengan membatalkan puasa. Jadi makanan yang kita makan tu batal puasa. Tapi kalau kita makan dalam semaya, batal semaya. Tak kira lah cara batal puasa, korok telinga, korok hidung, korok tengah semaya. Jadi benda tu semua membatalkan puasa, maka semayang pun batal juga. Itu kena tunggu minggu depan lah.
1: Ada sambungan dia lagi.
0: Tak biar. Ada 14 semua tu baru 5.
1: Jadi nak kena tunggu lagi lah ke depan ni. Topik sama lagi. Apapun sekali lagi. Terima kasih kepada Tuan Guru atas perkongsian itu tadi. Semoga dapat dijadikan panduan. Dan sekali lagi, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Guru atas perkongsian ilmu hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama pada minggu hadapan.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, insyaAllah. InsyaAllah, Tuan Guru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti menerusi siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.

0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM. Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar Langkawi FM? Saya Ustaz Faris Murtada bin Fazil. Saya ucapkan semua semoga supaya semuanya sihat belaka. Dan insya-Allah hari ini saya nak kongsikan kepada semua tajuk berkaitan dengan depresi. Itu masalah depresi yang berlaku dalam masyarakat kita. Saya percayalah ada dalam kalangan kita ni, sama ada diri kita sendiri ke ataupun orang lain ataupun kawan-kawan kita ke, apakah mungkin ada yang mengalami masalah depresi. Kalau apa semua perasan, sebenarnya tarikh 10 Oktober setiap tahun merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Tujuan dia untuk meningkatkan kesedaran pasal masalah mental atau masalah depresi dan sebagainya lah. Dan kalau ikut laporan daripada Persatuan Kesihatan Mental Malaysia masa tahun 2018, mereka kata kesihatan mental ni adalah sesuatu yang sangat orang kena tahu, merupakan masalah yang sangat besar. Disebut dalam satu kajian morbiditi kebangsaan NHMS 2017, dia kata apa? Remaja yang berusia 13 hingga 17 tahun mempunyai keinginan membunuh diri 10% lebih tinggi berbanding 7.9% pada 2012. Dan kalau ikut World Health Organization, setiap 40 saat akan ada orang kehilangan nyawa kerana faktor bunuh diri. Nak kata depresi, masalah stres, kanan, mental pun semua ni bukan masalah kecil-kecil. Ini bukan masalah main-main. Itu kena faham tu. Dan bila kita sebut pasal depresi ni, dia adalah satu kemurungan ataupun dia ada satu perasaan gangguan yang mana orang tu akan rasa sedih, dia akan rasa letih, tak ada tenaga, cepat marah, hilang minat. Dia boleh untuk tempoh masa hak pendek dan dia boleh untuk tempoh masa yang sangat panjang, bertahun-tahun. Dan dia ni bukannya untuk orang muda saja, bukan untuk orang tua saja, semua orang boleh kena. Tak kira bangsa, tak kira kaum, semua orang boleh mengalami masalah depresi. Itu kena faham. Jadi bila menghadapi masalah depresi ni, kita kena pandang daripada dua sudut lah. Satu daripada sudut masyarakat, satu daripada sudut orang yang mengalami depresi lah. Jadi bagi orang yang mengalami depresi, daripada sudut pandang Islam, yang pertamanya dia kena cuba cari rawatan. Kalau boleh jumpa dengan pakar psikologi ataupun jumpa dengan pakar-pakar kesihatan, doktor dan sebagainya, minta rawatan. Jangan duk pendam seorang. Kalau kita pendam seorang, orang tak tahu. Orang ada fikir dia ni, oh mungkin sakit kepala biasa kot, sedih biasa kot, tak. Kalau kita rasa kita ada tanda-tanda depresi ni, duduk kemurungan lama, rasa sedih, rasa nak bunuh diri semua tu, itu bukannya normal tu. Itu kena faham, itu bukan normal. Pergi jumpa doktor, ambil ikhtiar. Dalam Islam ni, kita kena cari ikhtiar dulu. Pergi jumpa doktor, tanya nasihat dia, ambil ubat. Kalau ada ubat, makan. Jangan duk main tak makan. Okey, tu hak pertama. Yang kedua yang boleh dibuat adalah seperti mana yang disebut dalam surah Yusuf ayat ke-7 ni, wala ta'asu mir rawhillah innahu la ya'asu mir rawhillah illa alqaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Jadi kita rasa teruk macam mana pun, kita rasa semua orang tak faham kita. Kita duk rasa macam semua orang judge kita. Kita duk rasa macam-macam lah. Sampai tak boleh jadi kita rasa Allah tak sayang kita. Jangan fikir macam tu. Kita kata wala ta'asu mir rawhillah, janganlah kamu berputus asa daripada pertolongan Allah. Kita kena sentiasa berdoa, kita kena sentiasa berharap, kita kena sentiasa percaya Allah akan bantu kita, Allah akan sembuhkan kita, Allah akan permudahkan urusan kita. Jangan berputus asa. Doa, doa, doa dan teruskan berdoa di samping kita berusaha. Disebut juga dalam surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Kita kena percaya Allah akan bantu kita, kena percaya Allah akan tolong kita. Itu dari sudut orang yang mengalami depresi itu. Jadi dalam sudut pandang masyarakat macam mana pula, masyarakat nak kena buat apa? Disebut dalam hadis riwayat Muslim yang ke-2699, man nafasa an mu'min kurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang melepaskan saudara mukmin daripada kesusahan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Imam Ibn Daqiq mensyarahkan hadis ini, katakan pelbagai jenis ilmu dan kaedah yang ada ni adalah cara untuk kita nak tolong sunaikan hajat orang. Kita mudahkan urusan orang dan sebagainya. Jadi bila kita tengok dalam masyarakat ni, kita tengok ada orang hak ada depresi, dia ada masalah dan sebagainya, kita jangan duduk saja. Jangan duduk buat tak tahu, buat donor. Orang kata ni, apa yang kita boleh bantu, bantu. Contohnya, kalau kita sebagai bos, kita tengok pekerja kita ni ada masalah depresi, kita kena alihkan kerja dia sat, berikan orang lain sat. Ataupun kita bagi ke MC. Kadang-kadang MC ni duduk hanya untuk orang yang kita nampak sakit fizikal je, demam, batuk. Masalah mental pun masalah depresi juga. So, kalau perlu bagi MC, bagi MC. Ataupun kita tengok kawan kita ni sakit, apa yang kita boleh bantu dia, kita bantu dia. Jadi, itu sahajalah saya nak kongsi hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Expressi.

Baik, terus setia bersama-sama dengan kami di Langkawi FM 104.8. Hari ini macam mana badan anda? Ada rasa macam letih ke, bertenaga ke, kan? Kadang-kadang penat tu mungkin ramai yang mengatakan bila penat tu sebab faktor usia, betul ke? Ataupun sebab metabolisme anda terlalu letih. Jangan terus salahkan usia, gitu kan? Badan yang sentiasa letih ni mungkin memberi isyarat bahawa metabolisme anda tidak lagi berfungsi dengan optimum. Tanda-tanda. Saya nak kongsikan tanda-tanda metabolisme anda mungkin bermasalah. Dia macam ni tau. Kita rasa mudah letih walaupun tidur mencukupi. Pelik kan, kita tidur cukup je tapi macam penat je, kenapa eh? Berat badan susah turun ataupun cepat naik. Kerap mengantuk selepas makan. Selalu lapar dan mengidam makanan manis. Perut semakin buncit. Sukar fokus dan otak terasa berkabus. Kan? Dan juga satu lagi, badan lesu sebaik bangun tidur. Macam penat semacam je. Tu dia tanda-tanda metabolisme anda mungkin bermasalah. Jadi cara untuk membantu mengaktifkan semula metabolisme, macam mana cara dia? Kita perlu utamakan makanan tinggi protein, bergerak atau berjalan setiap hari. Ini parking bermain dekat sebab tak nak jalan. Kan? Minum air secukupnya, ingat tu. Tidur 7 hingga ke 9 jam setiap malam. Lakukan senaman kekuatan 2 ke 3 kali seminggu. Dan yang paling penting, anda perlu kurangkan gula dan makanan ultra processed. Okay? Jangan tunggu hingga badan kita benar-benar terhenti. Perlu jaga metabolisme hari ini untuk tenaga yang lebih baik esok. Okay? Ingat tu. Baik, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu asar bagi daerah Langkawi hari ini pada pukul 4:52 petang. Yang pastinya, terus setia bersama dengan kami di 104.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu apabila berada dalam kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, bukan kita semua boleh laksanakan dengan satu rentak yang baik. Ada kalanya kita ini sentiasa kena menjaga yang ada di sekitar kita. Lebih-lebih lagi adik-beradik, kawan-kawan. Nah, jaga lagu mana, jagalah perkataan dan percakapan kita. Sebab apa? Perkataan dan percakapan kita ini akan menggores hati yang ada di sekitar kita. Kerana percakapan kita ini membawakan kebaikan pun ada. Percakapan kita ini kalau tidak baik akan membawakan keburukan. Keburukan yang lagu mana? Apa kata dalam riwayat hadis Imam Nawawi? Mana katanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Katanya, maksud daripada hadis ini, katakan perkara yang baik, kalau tidak ada yang baik, lebih baik kamu diam. Nah, ataupun katakan yang baik, ataupun kita pilih untuk berdiamkan diri. Kenapa kita nak kena duduk diam kalau tak ada percakapan yang kita kena nak cakap? Nabi SAW sendiri pun, nah, Nabi SAW sendiri bila perlu sahaja akan Nabi bercakap ataupun memberitahu kepada para sahabat. Kalau Nabi SAW tak perlu, Nabi SAW tak akan bercakap. Nabi banyakkan duduk diam, senyum dan sebagainya. Jadi itulah salah satu contoh yang kita kena ikuti. Jadi kita ini kena jadi seorang yang jangan terlalu banyak bercakap. Nah, cakap pula jangan kita bercakap apalah benda yang merapu, benda yang mengguriskan hati, benda yang menyakitkan hati, benda yang boleh menyentuh perasaan orang yang ada di sekitar kita. Jangan, sebab kita kena menjaga lidah kita sebaiknya yang mungkin. Sebab apa? Lidah ini ialah salah satu anggota yang kita tak sengaja akan melaksanakan dosa kepada Allah. Nah, anggota lidah ini ialah sangat-sangat penting di antara anggota-anggota yang ada pada kita. Sebab lidah ni ia tak ada tulang. Nah, dia nak cakap ikut dan je. Dia tak fikir perasaan orang. Nah, itulah penting tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat, apabila kita menjaga lidah, insya-Allah pahala dan kebaikan kita akan terjaga. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita jadi seorang mukmin yang banyak dapat ganjaran daripada Allah, balasan daripada Allah. Segala kebaikan yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita beritahu kepada orang, insya-Allah Allah Taala akan balas bila mana berada di alam sana. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

ada Gigi teman anda sampailah ke pukul 7 malam nanti untuk pertemuan kita hari ini di seri Rabu 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijri, yang pasti untuk anda yang dah nak balik kan. Ada sampai waktunya untuk balik dari pejabat ke balik di tempat kerja anda kan. Semoga selamat dalam perjalanan anda. Sentiasa berhati-hati dan menjadi seorang pemandu yang berhemah. Lagu pembuka tirai kita untuk segmen ekspresi kenangan hari ini, Kias Fansuria gitu kan. Sebuah lagu berunsur kerohanian dan juga sastra Melayu, nyanyian legenda Dato' M. Nasir dengan lirik ditulis oleh Lolok. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 1998. Lagu yang diinspirasikan daripada figura tasawuf agung alam Melayu Hamzah Fansuri dan memuatkan metafora mendalam tentang cinta dan pengorbanan sufi. Itu dia. Sekejap selagi jam 5.30 minit petang, anda akan dapat sama-sama ikuti Langkawi Sana Sini, apakah perkongsian menarik yang akan saya kongsikan dengan anda. Sama-sama kita tunggu kan. Yang pastinya terus setia bersama-sama dengan kami di frekuensi 104.8 Langkawi FM. Ya, untukmu.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Langkawi Sana Sini.
1: Okey, untuk Langkawi Sana Sini, apa yang ingin saya kongsikan dengan anda berkenaan Tamim Dahri mengaku tidak bersalah. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuih lama pada Mac lepas. Tamim, 34 tahun, yang tiba pada pukul 9 pagi membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Hami Arina Hajimaidin. Mengikut pertuduhan, tertuduh sebagai orang kena saman OKS didakwa merosakkan objek suci agama Hindu iaitu tombak bercabang tiga dengan pengetahuan bahawa perbuatan memijak objek itu adalah menghina agama Hindu. Perbuatan itu didakwa dilakukan di tapak lama kuil Sri Muniswarar, Selat Pancor Kuah antara pukul 3.30 petang hingga 6.30 petang pada 8 Mac lepas, di mana pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 295 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Ainur Sofia Nuridan memohon mahkamah supaya tidak membenarkan jaminan atas alasan tertuduh mempunyai risiko tinggi untuk melarikan diri keluar negara. Bagaimanapun, peguam Datuk Hanif Hassan yang mewakili Tamim Dahri memohon anak guamnya dibenarkan ikat jamin memandangkan Seksyen 295 Kanun Kesiksaan merupakan kesalahan yang boleh dijamin. Itu dia perkongsian hari ini yang diterbitkan oleh Cici Langkawi Sana Sini untuk tarikh 22 Julai 2026. Okey, pastinya anda terus setia bersama dengan kami. Sekali lagi terima kasih. Sama ada yang berada di dalam kenderaan ke kan, yang mendengar, tak kisahlah di mana juga anda berada, memilih Langkawi FM sebagai teman hiburan anda petang ini. Terima kasih. Toceh, toceh.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Eh, Wan, hang dah berhenti merokok ke? Hang nak kahwin pun, Wan?
2: Eh, tak ada lah. Calon pun aku tak jumpa lagi. Sebenarnya, aku memang dah niat lama nak berhenti merokok. Tapi sekarang baru aku sungguh-sungguh nak berhenti. Sebab aku duk rasa kesihatan aku ni semakin hari semakin merosot.
3: Bagus sangat, Tuan. Aku memang sokong hang sepenuhnya.
1: Lepas ni, jangan duk isap lagi dah rokok tu. Bila hang tak isap rokok ni, duit pun boleh jimat. Rokok sekarang dah lah mahal. Walau

zaman sekarang ni mudah, di hujung jari anda saja. Walaupun di mana jua teman anda tu berada kan, teman istimewa gitu. Walaupun di mana jua berada kan, boleh kirimkan SMS, WhatsApp kan, macam-macam lagi lah kan. Zaman serba canggih ni, dah tak ada masalah dah kan. Oleh di mana jua anda berada, tetaplah ingat di dalam hati, okey? Jauh di mata, tetap dekat di hati. Tepat jam 6 petang macam biasa kita akan dengarkan berita semasa.

okey lagi untuk anda yang terus setia menemani Gigi petang ini sampailah ke pukul 7 malam nanti melalui frekuensi kami di 104.8 dan juga untuk anda mendengarkan kami secara online di mana jiwa anda berada. Sambil layan lagu tu kan, saya nak kongsikan jugalah untuk anda. Ini untuk perempuan kan. Bahaya sebenarnya kalau anda guna alat sulit tamat tempoh. Harus diingatkan ni, alat sulit tu antara barangan kecantikan yang digunakan oleh ramai individu untuk menyerlahkan penampilan dan meningkatkan keyakinan diri kan. Pelbagai jenis produk, ada bedak asas, ada lipstick, gincu kan. Maskara pembayang mata dan pemerah pipi menjadi sebahagian daripada rutin sulitkan harian anda. Tapi masih ramai pengguna yang mengabaikan tarikh luput ataupun tempoh penggunaan produk ya. Ada yang terus menggunakan selagi produk tersebut tu kita tengok elok je. Kita gunalah kan, sedangkan ia melepasi tempoh penggunaan yang disyorkan. Bahaya ya kawan-kawan. Setiap alat solid tu dia ada jangka hayat tertentu selepas kita buka. Tempoh ni biasanya dia akan tunjuk melalui simbol bekas terbuka yang disertakan dengan nombor dan juga huruf. Kalau anda cuba nak ambil alat solid anda tu tengok ada huruf M seperti 6M. Tahu ke apa tu? Tu dia punya jangka hayat ni ada 12, ada 24. Dia tulis M, dia label kat situ yang menunjukkan produk tersebut disyorkan digunakan dalam tempoh 6 bulan, 12 bulan ataupun 24 bulan selepas dibuka. Bukan saja-saja dia letak huruf M tu. Lepas tempoh berkenaan, kualiti produk mungkin mula merosot walaupun kita tengok rupa, warna atau baunya kelihatan tidak banyak berubah. Kan kita nampak dia macam maintain aja. Sebenarnya tak boleh kan, sebab dia dah tamat tempoh. Penggunaan alat solid yang telah tamat tempoh ni boleh meningkatkan risiko kerengsaan kulit anda, kemerahan, kegatalan, ruam dan juga tindak balas alahan. Jadi mungkin dalam sesetengah keadaan, produk yang sudah tercemar dengan bakteria ataupun kulat boleh menyebabkan jangkitan pada kulit, bibir atau mata anda. Risiko ini lebih tinggi bagi produk yang digunakan berhampiran kawasan mata. Contohnya maskara ke, celak ke, pembiar mata ke kan. Kerana mata adalah organ yang sangat sensitif. Tu dia. Jadi kena sentiasa tengoklah kan. Jangan main pakai je. Kena tengok dia punya tarikh luput tu bila. Okay. Untuk peringatan kita bersama ya, 6.24 minit petang, terus dengar Langkawi FM.

0: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompom. Kemudian, aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak dicarap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
1: Tiada Edis, tiada denggi.
2: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguat Kuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Purata sesi aktif AAS RTM dalam penseriman Triton adalah 9,630 sesi aktif unik pada Mac 2025.
0: RTM 80.
1: Ya, terus setiap bersama-sama dengan kami di Langkawi FM. Sambil layan lu lagu tu kan, ada juga yang beritahu petang ni depo hiking. Kan, keajaiban berlaku kalau kita tak pernah hiking kan. Kadang-kadang bila kita sampai ke atas tu, dapat hirup udara segar tu, mengembalikan kecergasan serta meningkatkan

Kesahitan, kesihatan. Oh, tu dia kan, nak sebut kesihatan pun jadi kesahutan lah semua bagai lah kan. Apapun, saya ada masa lebih kurang 23 minit selagi untuk saya temani anda melalui ruang udara 104.8. Selamat berjoging untuk anda. Selamat berzumba untuk anda. Kan? Selamat melakukan aktiviti mengeluarkan peluh.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

apapun sepanjang saya temani anda. Kalau ada salah dan silap tu, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Sekali lagi terima kasih untuk anda yang terus setia bertemankan Gigi petang ni menerusi frekuensi di 104.8 walaupun di mana jua anda berada. Apapun sekali lagi nak ucapkan juga terima kasih kepada rakan juruteknik yang bertugas pada petang ini. Nama glamour dia Cheng. Nama sebenarnya Rizwan. Okay. Apapun, insyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu. Waktu yang sama lah minggu depan, insyaAllah kan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama. Akhir kata daripada saya, jaga diri, hasil peribadi. Dan selepas ini, pukul 7 kita akan dengarkan ringkas 7 malam dan terus ke Nasional FM. Akhir kata daripada saya, sekali lagi, jaga diri, hasil peribadi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: 1 Januari 2026, penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak dan keluarga, dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.
1: Saksikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam.

0: Geng kakak petang, kembali lagi kita untuk jam yang terakhir ni Zura.
1: Selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Kami nak ucapkan terima kasih lah untuk anda ya. Kalau mendengarkan kami di rumah melalui RTM Klik juga, mendengarkan kami di dalam kereta juga Anim, nak balik dari kerja ni kan, orang kita buka geng kakak petang kan.
0: Betul.
1: Terima kasih. Mungkin mendengarkan kami di office, masih lagi di office. Terima kasih banyak-banyak kan. Ataupun di premis makanan ketika ini, pengen kedai-kedai makan yang menjual makanan kan, buka National FM. Hai semua. Tengah makan apa tu? Ini mesti kalau hujan-hujan macam ni Nim. Orang kata tom yum sedap ni Nim.
0: Tom yum saya suka lagi satu, saya suka sup eko.
1: Oh, sup eko.
0: Masam-masam sikit kan.
1: Sedap. Oh, sedapnya hujan-hujan macam ni. Allah sedapnya. Jadi di mana saja anda berada, kami nak ucapkan terima kasih lah. Juga rakan-rakan kita di TikTok tadi ramai tadi, hampir 200 ribu dah. 200 ribu likes dah kami hari ini. Terima kasih untuk anda. Okey. Dan hari ini maksudnya solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya pada pukul
0: 7:31 minit malam.
1: Untuk anda, teruskan mendengarkan kami geng kakak petang.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Activa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Baiklah, selesai sudah Hanim, kita nak mengendalikan geng kat petang hari ini. Edisi hari ini 22 Julai 2026 hari ini, ya?
1: Betul, hari Rabu. Kalau yang pergi pasar malam tu, kalau saya, saya memang sesuai lah. Saya punya menu untuk hari Rabu tu, kalau pergi pasar malam, nasi kerabu.
0: Oh, nasi kerabu, ya? Pasar malam wawak hari Rabu lah?
1: Ya. Yeah.
0: Oh, bestnya. Jadi untuk anda yang nak pergi mana-mana saja, mungkin bawa anak-anak kecil ni, bawa anak-anak kita yang kecil-kecil, 3-4 tahun kan, dia kan suka boleh lari ni.
1: Betul.
0: Kita tempat yang macam tu kan. Jadi kena jaga-jagalah ni. Orang ramai. Kena perhatikan. Kena pegang kuat-kuat anak-anak kita.
1: Betul. Bukannya tu je. Kadang-kadang Zura kan. Budak-budak ni kan. Dia bukannya tahu. Dia lalu dekat tepi kuali kan.
0: Ya, panas-panas macam tu kan. Jadi kena hati-hatilah ya. Di mana saja anda berada. Terima kasih kami ucap kepada anda yang mendengarkan kami 24 jam sehari. Okey. Selepas ini anda akan bersama dengan Reza Zikri. Yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda malam ini. Dan dengarnya malam ini ada ekspedisi nanti.
1: Oh ya ke?
0: Lain macam kaunter artis kita hari ini. Jadi untuk anda, terima kasih banyak. Kita jumpa esok lah bersama geng Kakak Petang,
1: ya?
0: Saya Azura.
1: Saya Hanim.
0: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Anda sendiri sudah mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama kembali bersama dengan saya untuk segmen yang seterusnya edisi hari ini, segmen yang terakhir hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijri. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik, insyaAllah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, yang baru saja selamat sampai rumah, alhamdulillah, selamat berehat. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Saya tahu keadaan trafik meningkat dan bergerak perlahan ketika ini, tapi yang pastinya kalau rasa letih, rasa mengantuk, berhentilah dahulu, cari kopi dulu.

0: the world. Kembali bersama-sama dengan saya, Amirul Rozi, Nasional Malam. Pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Well, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana pemilik rumah sewa serta inap desa perlu menyemak latar belakang bakal penyewa bertujuan mengelak premis masing-masing disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Peringatan Ketua Polis Pulau Pinang iaitu Datuk Dennis Lim Kuang Keng, di mana agar premis-premis berkenaan tidak dijadikan sebagai lokasi kegiatan jenayah seperti pusat panggilan palsu. Sekiranya urusan sewa dilakukan menerusi ejen, pemilik juga perlu mengesahkan identiti maklumat penyewa. Juga beliau dalam pada itu berkongsi kejayaan polis Pulau Pinang yang berjaya merampas 3.1 kilogram dadah jenis MDMA dengan bernilai mencecah RM470,000. Dan suspek berusia 37 tahun telah ditahan dan kini direman sehingga 27 Julai bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Untuk perkongsian yang seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Beliau berkata kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Sejak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Tunku telah menegaskan bahawa Malaysia ialah sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat pelbagai kaum. Juga Perdana Menteri menyatakan ketika berucap pada program Semarakkan Jelajah Rakan Muda di Paroi Negeri Sembilan. Menurut Datuk Seri Anwar juga, kejayaan sesebuah negara tidak ditentukan oleh kaum atau latar belakang seseorang. Sebaliknya bergantung pada nilai kemanusiaan, akhlak kejujuran dan amanah yang diamalkan oleh rakyatnya. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: khidmat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati untuk anda semua, walau di mana juga anda berada ketika ini yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dan pendengar kita dari negara jiran Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar menerusi aplikasi RTM Click. Boleh juga terus layan 34 stesen radio RTM menerusi RTM Click, dan juga secara khususnya radio pertama di Malaysia, Nasional FM. Juga jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk anda ikuti perkembangan terkini Nasional FM serta informasi dan kandungan yang sahih dikongsikan kepada anda. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.44 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Daulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercutanda Islamik dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau balik.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sinang pendengar yang dirahmati Rasulian, kita syukur lagi kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah temukan kita mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyaklah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk hidayah macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal beribadah dalam kita menuntut ilmu ni niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Hanya engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redamu, buat apa pun aku nak redamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya engkau saja yang aku maksudkan dan redamu aku tuntut. Jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat. Tapi hari ini minta tak dapat, hari ini minta tak dapat tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak beritahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak reda. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat. Yang itulah sebenarnya aku reda pada Mu'ad. Maknanya kita faham lah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, ah tu dia. So kalau kita niat ni pasti akan Allah dorongkan jalan. Kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hambanya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam kita pun akhir dapat petunjuk. Eh dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata. Istafti qalbak yuftik. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal ini kawan aku ni satu sekolah contoh dulu. Eh dia ni mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor apa, jadi datuk ke, jadi syekh ke. Hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesaikan. Kalau tak selesai kita terus mengaji dengan dia, memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan, adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Rasulian, esok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua pendengar National FM dalam keadaan yang terbaik, sebab hari ini kita nak berkongsi ilmu dan pengalaman. Oh, okey, ayat ni menarik. Mentoring adalah tentang menyalakan api yang membantu orang lain bersinar dengan lebih terang. Oh, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana kita boleh menjadi mentor yang berkesan dengan memanfaatkan pengalaman kerja kita. Abang Bak yakin ni, pendengar-pendengar National FM ni, bukan calon-calon orang ni. Ada orang-orang yang berpengalaman sedang mendengar. Ada otai-otai, ada ketua-ketua, ada yang dah lama bertugas, dah lama bekerja. Betul? Jadi apa kita nak buat dengan pengalaman kita yang berharga tu? Jadi topik kita hari ni adalah menjadi mentor yang berkesan. Bagaimana memanfaatkan pengalaman kerja anda? Kenapa kita nak buat topik ni? Sebab seorang mentor yang baik dapat membantu membimbing generasi muda untuk mencapai potensi mereka dan membawa kejayaan kepada organisasi. Okey, cara yang pertama untuk menjadi mentor yang berkesan adalah dengan mendengar secara aktif. Dengarkan keperluan, cabaran dan aspirasi menti kita yang muda-muda ni sebelum kita memberi nasihat atau panduan. Bayangkanlah, bayangkan kalau kita nak tolong seseorang yang tersesat, mesti kita kena dengar dulu ke mana dia nak pergi, baru boleh kita tunjuk jalan, betul? Sama juga dengan mentoring. Jangan sebab kita ni dah banyak pengalaman, banyak pengetahuan, sampai kita tak ada masa nak dengar luahan dan juga penjelasan. Prinsipnya, lagi banyak kita dengar, lagi banyak modal untuk kita bantu mentee kita. Boleh? Baik, cara yang kedua adalah dengan kita berkongsi pengalaman dan cerita peribadi kita. Pengalaman nyata, pengalaman yang real ni lebih mudah difahami dan diaplikasikan oleh mentee berbanding teori semata-mata. Setuju? Bayangkanlah kalau kita cerita pengalaman lucu kita masa mula-mula kerja dulu, mesti mentee rasa lebih dekat dan belajar dari kesilapan kita tanpa rasa bosan. Dan tambah pula, kalau kita ni jenis yang pandai bercerita, kita cerita dengan emosi, lepas tu ada suspense pula, lagi melekat ilmu tersebut. Setuju? Dan cara yang ketiga adalah dengan kita beri peluang kepada mentee untuk ambil risiko dan belajar dari kesilapan. Bimbing mereka untuk membuat keputusan dan tanggungjawab sendiri. Jangan semua benda kita nak kena suruh dan kita nak pantau secara dekat. Kita kena percaya kepada mereka. Macam kita ajar anak kita naik basikal lah. Mula-mula kita pegang, kita pegang belakang dia. Lepas tu biar dia cuba sendiri. Betul? Dia akan jatuh tak? Dia akan jatuh juga. Dan kalau jatuh, kita tolong bangun balik. Lama-lama dia akan jadi pandai, insya-Allah. Betul? Dan menurut kajian, mentee yang diberi peluang untuk ambil risiko dan belajar dari kesilapan ini menunjukkan peningkatan keyakinan diri dan kemahiran membuat keputusan sebanyak 25%. Tu dia untung kalau macam ni, bila kita jadi mentor. Dan anda sebenarnya sedang meninggalkan legasi sebelum anda meninggalkan dunia ini. Jadi, untuk menjadi mentor yang berkesan, pastikan yang pertama, kita mendengar secara aktif. Yang kedua, berkongsi pengalaman. Yang ketiga, kita beri peluang kepada mentee untuk mengambil risiko dan belajar dari kesilapan. Ingat, mentor yang baik adalah mereka yang membantu mentee mencapai potensi penuh mereka. Jumpa lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
5: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan, kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang, dia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Sudah tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan sudah tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai dan anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pelarian Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE di mana sumber
0: minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, kembali sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati seperti biasa. Waktu ini dalam segmen Counter Artist, kita akan bawakan kepada anda tetamu jemputan kita. Dan tetamu jemputan kita sangat-sangat istimewa pada malam ini. Siapa tak kenal lah. Ini satu-satunya kumpulan rock tanah air kita yang telah berkecimpung dalam dunia industri rock ni, bermula pada tahun 90-an, tak silap saya. Dan kita bersama dengan kumpulannya, tak asing lagi dalam industri rock tanah air kita, bersama dengan kumpulan Ekspedisi. Apa khabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Tapi itulah, Ekspedisi tak datang semualah. Kita bersama dengan wakilnya, iaitu Abang Izo, Arif dan juga Abang Idi, bang. Selamat datang, bang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Last datang ke Konti bila, bang? Kita nak tanya Abang Idi lah. Last datang bila, bang?
2: Lepas lah dengan Selangor FM
1: lah. Oh, dengan Selangor kan. Arif pula bila last kalau datang Konti?
4: Saya rasa ada last year kot datang untuk promotion show.
1: Last year betul. Tahun lepas lah. Masa tu persembahan apa?
4: Itu untuk konsert Metal Extra datang. Ada tak kan?
2: Ada.
4: Fenomena.
1: Ada juga. Ada juga. Maizu bila last, bang?
4: Tadi.
1: Tadi. Sebab bila saya tanya Abang Izu kata dah lama tak datang ni. Pada tahun 90 dulu bukan berkali-kali datang ATM. Lepas tu ni datang balik, bang. Rasanya dah berapa tahun tak datang ke Konti Nasional FM ni. Lama kan?
4: Tahun 90-an.
1: Saya rasa zaman tu bukan nasional lagi. Zaman tu rasanya Radio 1 kan?
4: Radio 1
1: kan? Macam
4: Radio Music apa masih ada lagi?
1: Radio Music ada. Tapi sekarang di atas talian dia sekarang ni, online. Maknanya Abang Izo datang masa tu zaman-zaman Radio Muzik lah. Lama. Tu. Tapi kalau kita nak cerita sebenarnya, Ekspedisi ada perkara yang nak dikongsikan kepada kita semua lah kan. Sebenarnya ada sebab dan tujuan dia datang ke Konti ni. Tapi sebelum tu kita nak tanyalah sikit perkembangan terkini kumpulan Ekspedisi. Walaupun tak dapat nak hadir semua, ada wakil ni tiga orang yang berada pada Konti pada malam ini. Kita nak tanyalah Abang Idi perkembangan terkini, bang, untuk abang sendiri dan juga kumpulan Ekspedisi ni, bang.
2: Okay, yang paling latest ni kita sekarang dengan preparation untuk konsert Tiga Veto pada 1 Ogos bersama dengan kumpulan Search dan juga kumpulan Wings. Itu di Megastar Arena. So dalam masa yang sama, sebelum ni kami dalam persiapan menyiapkan 3 buah lagu, lagu covers dulu untuk dimuatkan dalam album compilation Meter 60-an. So live record ada perancangan dia. So kami siapkan yang 3 lagu ni untuk diriliskan dalam bentuk vinyl. Betul tu kan? Vinyl kan? Vinyl. So kemungkinan selepas itu kita akan siapkan untuk album terbaru Ekspedisi lah.
1: Rasa-rasa bila siap tu, bang?
2: Kita settlekan dulu yang ini, yang 3 buah lagu ni dulu. Then kita akan terus proceed untuk rakaman yang seterusnya lah.
1: Ya, betul.
2: Pasal daripada segi selection lagu, rasanya Abang Izo dah ada lagu-lagu dia yang dia nak muatkan dalam album terbaru.
1: Okey. Arif pula, perkembangan terkini Arif Didi dengan juga kumpulan Ekspedisi lah.
4: Sekarang lebih kepada
1: Arif selaku gitaris kan.
4: Betul. Kalau untuk 3 lagu cover tu, banyak apa ni, check production punya bahagian lah. Untuk recording apa semua, arrangement, betulkan arrangement dengan ayah. Tengok apa yang dia nak. Selebihnya kat studio lah, kita rehearsal untuk konsert.
1: Kebanyakannya rehearsal untuk konsert lah.
4: Betul.
1: Kalau selain daripada kumpulan Ekspedisi ni, ada tak hari macam ada kerja hakiki ke, ataupun ada buat basking dan sebagainya ke, ataupun memang fully dengan Ekspedisi?
4: Kerja hakiki saya dalam bidang muzik juga. Kompos, production muzik. Ada juga show yang lain selain daripada Ekspedisi.
1: Ada jugalah buat show. Okay, kita nak tanya selaku gitaris yang pertama juga ni, Abang Izo kita ni. Selaku antara, selain Abang Idi, otai kita, Abang Izo juga taruh otai dalam Ekspedisi juga, bang. Kita nak tanyalah perkembangan terkini Abang Izo dalam kumpulan Ekspedisi dan juga perkembangan terkini diri abang sendiri, bang.
5: Terkini maksudnya kita tengah selain daripada konsert ni.
1: Okay.
5: Maksudnya kita proses untuk menyiapkan maksudnya lagu-lagu yang baru yang untuk direkamkan. Setakat ni yang kata yang lagu cover tu kita dah satu dah, dia dah masuk mastering mixing semua dah masuk dah tu.
1: Oh, dah masuk dah.
5: Masuk pinggan
1: okay.
5: tu dah.
1: Okey, tu dah siap lah tu.
5: Ha, sekarang ni itu live record yang akan buat dia punya seterusnya lah. Untuk apa promotion dia apa, apa macam mana dia punya album tu nak di pelagakan dengan apa? Apa dengan Metal No Plan?
2: Metal No Plan.
1: Okey, yang itu agak-agak bila siap memang.
5: Itu lagu tu kan maksudnya tak lama dah tu, pasal benda tu master tu dah dah dihantar dah live record dah terima orang
1: okay. benda tu. So saya tak sabarlah saya nak boleh mainkan lagu tu nanti.
4: Silakan.
1: Okay. Biarlah kita nak tanya Abang Idy juga lah bang. Kita nak korek sikit lah bang sejarah ekspedisi. Sebelum kita beralih ke konsert yang akan datang ni, konsert 3 Beto ni, sekejap lagi kita akan tanya abang boleh kongsikan juga. Dan kalau kita nak cerita imbas kembali lah bang sejarah, bukan sejarah lah, kita nak recap lah. Orang kata kembali detik-detik awal penubuhan ekspedisi ni bang. Kalau kita nak cerita tahun 90-an dulu, saya rasa saya sekolah lagi bang. Jadi kalau kita nak cerita perkara yang paling tak boleh lupa ataupun perkara yang dalam kumpulan ekspedisi yang paling orang kata paling best lah ketika itu, kita nak imbas kembali zaman-zaman kegemilangan ekspedisi bang.
2: Itu lebih layak ditanya pada Abang Izo.
1: Oh lah. Tanya Abang Izo. Okey. Kita tanya Abang Izo lah. Okey Abang Izo.
5: Apa macam mana?
1: Okay. Kita imbas kembali zaman-zaman kegemilangan ekspedisi suatu ketika dahulu. Zaman arwah mak ayah semua ada.
5: Dia masa tu dia boleh katakan dia berjalan sentak.
1: Okey.
5: Satu, dia masa kan dulu penjualan kaset CD kan. Dia maknanya yang tu jalan sekali dengan show sekali.
1: Okey, serentak jalan.
5: Serentak dia jalan. Maknanya sini laku, sana pun laku macam tu. Boleh katakan show tu, boleh katakan tiap-tiap hari show.
1: Tiap-tiap hari persembahan.
5: Itu pasal dia, kerana kita tiap-tiap show ni, dia tak ada jalan. Sini kita main, orang dengar lagu, dia akan cari. Kan dulu kedai ada jual CD, kaset kan. Jadi situ dia, apa lagu ni macam ni, macam best macam tu kan. Dia akan pergi, tempat nak cari dia ni mana. Situ dia kedai muzik dia lah.
1: Sama-sama
5: itu pula
1: kan. Tapi kalau sekarang macam mana pula bang? Macam mana kalau kita nak ketengahkan lagu-lagu ekspedisi?
5: Ini sekarang kita ekspedisi dah masuk ke era tu lah ni. Sekarang ni tak tahu macam mana. Yang tahu pihak recording company lah. Mungkin dia masih dalam recording company ni masih bujuk, masih apa tu, masih apa? Masih ada lagi.
1: Masih ada
5: mungkin
1: lagi.
5: Sebenarnya dia punya pihak dia, mungkin dia orang lebih tentang masa kini lah. Macam mana macam promotion dia apa semua.
1: Betul. Adik, saya rasa Arif paling muda Arif dalam ekspedisi.
4: Saya paling muda.
1: Paling muda. Maksudnya kalau paling muda ni dia boleh lah memberi idea macam mana kita nak promosikan lagu-lagu rock ni kan.
4: Betul.
1: Kan. Lagi penggunaan social media ni, TikTok semua ni kan. Kita kena adalah cara platform yang terbaru kan.
4: Betul.
1: Sekarang ni TikTok paling antara paling mudah senang kita nak generasi-generasi baru ni nak dengar kan. Dan kalau kita nak cerita pasal konsert ni sebenarnya banyak ni. Saya nak cerita pasal konsert 3 Beto ni, tapi kita berat seketika. Jadi kita sambung semula dalam konten artis pada malam ini. Untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
3: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM. Baik, kembali kita bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati penerusi Counter Artis. Pada malam ini kita masih lagi bersama-sama dengan kumpulan Ekspedisi untuk malam ini mempromosikan konsert yang bakal jalan tiba, iaitu konsert 3 Veto. Ya bang, kita nak tanya pasal konsert 3 Veto ni sebenarnya, gandingan antara kumpulan Ekspedisi, Wings dan juga Search. Kalau kita dengar 3 Veto ni antara 3 kumpulan yang paling hebat lah dalam rock tanah air kita ni kan. Kalau boleh cerita, kalau saya sekolah ni memang besar dengan lagu 3 kumpulan ni lah kan, antaranya lah. Jadi kalau kita nak cerita konsert 3 Veto ni bang, apa yang membuatkan kelainan konsert ni bang, yang kita rasa macam eh ni kena layan ni konsert ni?
4: Okay, untuk pertama kali 3 band ni gabungkan dalam satu pentas. Search dengan Wing dah biasa. Search dengan Ekspedisi pun dah ada lah pernah.
3: Pernah dulu.
4: Pernah juga. Sebelum ni pun ada Fenomena Samurai di
3: Di Sarawak baru-baru ni kan.
4: Tapi Ekspedisi dengan Wings tak pernah lagi.
3: Ini kali pertama.
4: Ini adalah kali pertama, kita tahu lah kali pertama ke kali terakhir ke kan. Pasal nak kumpulkan tiga-tiga band ni bukan senang.
3: Betul.
4: Pasal Wings ada jadual dia sendiri.
3: Betul.
4: Search pun ada jadual dia sendiri. Begitu juga dengan Ekspedisi. So macam kami masing-masing ada kami punya show yang dan jadual yang ada konsert yang sendiri kan, solo. So untuk digabungkan tu kita tak tahu bila.
3: Betul.
4: So tu yang kita harap semua peminat boleh hadir lah untuk memenuhi ruang yang tak berapa besar sebenarnya. Kalau ikut kapasiti tu, Megastar tu boleh muat 5,000 orang saja. So dekat situ kita lebih fokus pada sistem audio, visual lighting apa semua, dan juga daripada segi arrangement. Jadi untuk peminat-peminat tiga-tiga band ni lah, saya rasa sendiri macam kebanyakan peminat yang berumur, mungkin ada yang berumur 40, 50-an, 60-an yang ke atas. So diorang ni banyak yang dah sakit-sakit. So nak berdiri lama tu tak macam dululah. Bukan kita tak ada peminat yang baru, ada je. Untuk macam konsert-konsert kami sebelum ni, ada je yang banging-banging depan tu macam biasa lah.
3: Ada juga.
4: Tapi segelintir tu macam tak larat lah nak berdiri lama. Tak larat. So mungkin bila kita buat di Megastar ni, walaupun kapasiti dia kecil, tapi ada eksklusif dia dekat situ untuk peminat-peminat ni boleh pilih tempat yang ada seating, boleh duduk kan. So tak adalah macam kalau kisah pasal hujan, cuaca ke apa semua ke. So at least lebih eksklusif
3: lah untuk mereka-mereka. Orang kata peminat-peminat otai lah kan. Yang dah umur 50-an, 60-an sekarang ni kan. Yang dah boleh kita kan, boleh otai-otai lah. Senang cerita kan. Dan kalau untuk Arif pula, kita nak cerita pasal konsert 3 Beto ni. Arif selaku gitaris juga kan. Jadi apa yang membawa kelainan ni untuk kumpulan Ekspedisi kali ni, yang membawakan 3 kumpulan band ni, Ekspedisi, Search dan juga Wings ni? Bagi Arif sendiri, adakah ini satu pengalaman yang paling bermakna, ataupun sebelum-sebelum ni Arif pun dah pernah buat sebelum-sebelum ni juga dengan kumpulan Ekspedisi?
5: Pernah buat sebelum ni. Tapi setiap show tu berbeza, walaupun pernah perform dengan band yang sama. Dari segi arrangement konsert, lagu tak sama lah macam apa yang pernah kita bawa dulu.
3: Dan kalau untuk konsert Tiga Betul ni, apa kelainan yang hari biasa hari hari nak bawa? Macam ada topeng ke, contohnya lah kan, tak, ada kostum
5: ke? Kostum tak adalah. Cuma saya excited untuk bawa lagu band lain daripada, daripada ekspedisi. Tapi arrangementnya berbunyi, soundsnya ekspedisi.
3: Macam tu. Mungkin ekspedisi yang baru ke apa kan, kita tak tahu kan. Lagi kita nak tanya kepada ayahnya kan, Abang Izo ayahnya kan.
5: Betul.
3: Jadi kita nak tanya Abang Izo pula, bang. Abang selaku antara orang lama dalam ekspedisi ni, selain Abang Eddie kita, berapa banyak lagu yang kumpulan ekspedisi akan bawakan masa konsert 3 Vito ni, bang? Dan apa yang memberikan orang kata kelainan dalam konsert ni untuk kumpulan ekspedisi?
6: Dia dalam konsert 3 Vito ni, dia dah tak boleh, nak lebih-lebih tak boleh lah.
3: Lain macam lah. Lebih-lebih tak boleh. Sebab dia kongsi-kongsi.
6: Kau masa satu band sejam. Lebih kurang
3: lah. Sejam je kan?
6: Sejam. Sejam tu, maknanya lama satu lah kita main lebih kurang 10 lagu.
4: Kelainan dia tu, Abang Izo pakai gitar baru.
3: Okey. Gitar apa tu agak-agaknya tu eh? Ada lebih kurang dalam 10 lagu lah.
4: 10 lagu. Tapi macam kami ada ada lebih sikit lah, masa kita ada backlay. So betul. Kalau nak ikutkan ekspedisi, banyak album kan.
3: Banyak.
4: Kalau nak dimuatkan dalam masa sejam,
3: tak lepas,
4: tak lepas. So kita pilih lagu, ada lagu yang kita tak pernah main. Ataupun dah lama tak main. Dengan nak dengan penyanyi baru Mamu kan.
3: Ya betul, Mamu.
4: So sebelum ni dengan Bali, so Bali tak sihat. So kita gantikan dengan Mamu. So ada lagu-lagu yang sebenarnya cabaran untuk dia jugalah. Untuk catch up apa yang ekspedisi, yang lagu-lagu ekspedisi lah. Bila kita buat macam ni, macam ni, kita akan milihkan lagu macam ni.
3: Betul.
4: So cabaran untuk dia lah.
3: Boleh bagi pecah rahsia sikit lah, lagu apa yang akan dibawa untuk kumpulan ekspedisi ni? Antaranya lah,
4: antaranya lagu-lagu yang biasa lah. Kita main macam Talam Dua Muka, Kita Penyu, Selendang Mereka, Titian juga, Aku Masih Di Sini, Tangis Darah. Dan ada lagu-lagu lain tu rahsia lah.
3: Lain rahsia eh. Kenapa rahsia, bang? Kalau nak tahu, kena datanglah konsert 3 Beto ni kan. Jadi kalau kita nak cerita konsert 3 Beto ni, kan gabungan 3 kumpulan, Sirs dan juga Wings. Macam Sirs dan juga Wings, kita dah tahu dia punya cara, dia punya kejutan dia macam mana. Dan untuk ekspedisi ni, apa kejutan yang dibawakan untuk kumpulan, untuk konsert 3 Beto ni? Agak-agak apa rasa kelainan? Macam tadi Abang Eddie dah bagi tahu Abang Izo pakai gitar baru kan. Yang mana tahu kita pakai drum baru ke ataupun macam mana. Ada tak apa-apa kelainan yang kejutan macam, ini unpredictable untuk kumpulan ekspedisi?
4: Kita sebenarnya ekspedisi lebih memikirkan, kita bukan untuk bersaing atas stage tu, untuk menunjukkan siapa lebih hebat. Sebab masing-masing dah ada jenama masing-masing. Masing-masing dah ada fan tersendiri, dan juga mungkin fan yang tiga-tiga band ni dia minat fan yang sama. So kita akan buat yang terbaik, sebab buat yang terbaik, persembahan yang terbaik pada malam tu. So kita try rearrange lagu-lagu yang kita bagilah, bagi pasal ini bertiket kan.
3: Betul.
4: So orang bayar. So kita nakkan benda tu satu kepuasan pada peminat yang membeli tiket. Ini lagu ni
3: lama,
4: lagu dia first album ni kan, ekspedisi bawa ni kan. So tiba-tiba ekspedisi bawa lagu ni. So benda-benda macam tu kita nakkan mengembalikan zaman-zaman silam
3: punya saja lah kata.
4: Betul.
3: Itulah cerita dia. Dan kalau kita nak cerita pasal tiket ni, Rip, macam mana kita nak dapatkan tiket ke konsert 3 Beto ni?
5: Kali ni ada special sikit.
3: Okey, apa yang jadi istimewa untuk konsert 3 Beto ni, Rip?
5: Biasa tiket kita kena beli.
3: Okey.
5: Harga 300, kita kena bayar 300 lah kan.
3: Okey.
5: Tapi kali ni kita boleh bayar ansur-ansur di Atome.
3: Itu istimewa
5: dia. Itu yang lain dia. Macam biasa lah, tiket online dekat 3 Beto ubutiket.com. Asia. Nak bayar sponsor pakai Atome lah.
3: Dan konsert ni berlangsung di mana?
5: Di Megastar Arena. Sungai Wang.
3: Sungai Wang. Bertarikh
5: 1 Ogos.
3: Okey, 1 Ogos. Yeah. Okey, masa tu bila orang dah hadir ramai-ramai tu, dah boleh hadir pukul berapa gagak tu? Konsert start pukul berapa?
5: Konsert start lepas Isyak lah kan.
3: Betul lah kan.
4: Sebenarnya ada guest band opening band.
3: Oh, ada eh? Boleh bagi tahu bang siapa?
4: Oh, saya pun tak kenal dengan guest band.
3: Alamak. Tak kenal. Mana tahu sih charity ke? Mana tu? Oh, tak ada. Ada band yang
7: dia baru turun kapalnya band.
4: Mungkin ke? So dia mungkin memanaskan keadaan kan awal tu lah. Mungkin dia pukul 8 tu dia dah start kan.
3: Okay.
4: Mungkin kami akan start betul-betul lepas Isyak lah. Sekarang Isyak pun 8.45 kan. So tak boleh nak start awal pun tak boleh. So kita kena pukul 9 tu okey lah.
3: Dah dapat dah yang siapa akan buat persembahan dulu, kumpulan mana ataupun ada.
4: Itu kena datang.
3: Kena datang. Oh, baru nak korek rahsia
4: Pasal macam mana pun, siapa yang pergi pun, siapa start dulu ke, dia akan dapat tiga-tiga band tu, semua band-band yang besar kan. So siapa pun start dulu, dan akhirnya dia akan tengok tiga-tiga band tu ada di atas stage juga untuk finale kan.
3: Betul. Yelah, benda ni bila lagi kita nak dapat kan. Konsert 3 Bitu ni, gabungan 3 kumpulan rock tanah air ni,
4: satu harga dapat band. Tengok 3 band.
3: Itu yang best tu. Satu harga boleh dapat tengok 3 kumpulan 3 rock tanah air ni.
7: Satu tiket dapat tengok 3.
3: Betul. Bukan senang tu. Biasa kita beli satu tiket satu kumpulan je kan. Tapi kali ni satu tiket tiga kumpulan. Boleh ke saya tahu maksudnya satu kumpulan tu dia akan perform sejam ataupun dia akan gile-gile? Dua lagu.
4: Sebenarnya kalau ikutkan memanglah nak buat macam tu kan. Tapi daripada segi masa tu,
3: okay.
4: Sebenarnya kalau ikutkan masa, kekangan masa tu, kita tak boleh buat macam tu. Mungkin satu hari nanti kita akan buat lah di tempat lain. Kalau InsyaAllah selepas daripada konsert ni, tiket pun dah tak banyak lagi.
3: Oh, dah tak banyak lah.
4: Sebab kita pun dah kira macam minggu-minggu terakhir untuk promosikan benda ni kan. So kita dapat panggilan untuk macam ni lah, National FM pada ekspedisi datang. So kami, walaupun kami tengah dalam keadaan sekarang tengah sibuk, dalam repractice sibuk, tapi bila okey lah National FM panggil, kita datang lah kan.
3: Bukan senang tau. Saya biasa main je lagu, tapi kali ni, hari ni, malam ni, saya dapat bertemu walaupun gitaris dengan bassist, tak apa, janji kumpulan ekspedisi datang kan. Dan kalau kita nak cerita pasal konsert 3 Veto ni, jangkaan ataupun harapan Abang Idi, Abang Izo, Arif sendiri, harapan penonton-penonton dapat memberikan, orang kata, datang ramai-ramai ataupun macam mana sebaliknya? Sebab yalah, konsert 3 Veto ni 1 Ogos, kita tak tahu kan generasi-generasi yang macam mana yang akan datang. Jadi harapan untuk konsert 3 Veto ni, Abang Idi. Abang Idi dululah.
4: Saya sebenarnya mengharapkan konsert ni berjaya daripada segi, semua segi. Daripada bukan ekspedisi saja, daripada search, wing, harap kita ada tak ada masalah teknikal. Sebab tu kita bawakan sound engineer yang terbaik, kan, lighting man yang terbaik, director, show director yang terbaik. So untuk memastikan konsert ni berjalan dengan lancar dan memuaskan hati semua orang. So saya, harapan saya, semoga semua terhibur dengan persembahan ketiga-tiga kumpulan ni.
3: Betul. Dia mengambil nostalgia sebenarnya kan. Orang-orang lama yang memang membesar dengan lagu-lagu ekspedisi. Dan untuk Arif sendiri, harapan Arif, mungkin ada generasi-generasi Gen Z ke yang datang.
5: Ada juga sebenarnya kan. Tapi mungkin saiznya tu, percentage tu tak banyak. Kita harap semua golongan dapat enjoy dengan konsert ni, sebab kita tak tahu lagi bila benda ni boleh berlaku. Sebab semuanya makin otak ni dan kita tak tahu bila kita dapat moment tu lagi. Jadi sementara masih ada macam ni, better kita enjoy lah moment tu.
3: Betul, enjoy the moment. Orang kata Ray, orang muda kata kan, dalam kumpulan finish. Dan untuk Abang Izo pula, harapan Abang Izo untuk konsert 3 Veto ni,
7: harapan dia macam tu lah.
3: Macam tu.
7: Beli tiket cepat.
5: Beli tiket cepat.
7: Mula jadi kita kasih apa ni,
3: yang terbaik lah.
7: Yang the best. Senang-tenang, santai-santai, boleh tengok 3 muzik ada kat situ.
3: Betul.
4: Saya Baizu malam tu dia ada pakai bling. bling-bling
3: gold. Alamak.
4: Samakan dengan gitar.
3: Alamak. Lain macam tu. Jadi tiket pun dah tak banyak. Anda boleh terus dapatkan tiket konsert Tiga Beto. Telah mula dijual pada 8 Mei sebenarnya. Dah telah dijual dan menerusi platform rasmi dalam talian tigabeto.ubutickets.asia. Cepat dapatkan tiket selagi tiket masih ada. Kan kalau tiket dah habis, kempunan lah koma semua. Okey, kita berehat seketika. Kejap lagi kita sambung semula semuanya dalam Kaunter Artis untuk segmen ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM. Masih lagi kita dalam segmen Counter Artis pada malam ini. Untuk segmen Counter Artis edisi hari Rabu pada malam ini juga, kita bersama dengan XPDC untuk mempromosikan konsert 3 Veto, gabungan 3 kumpulan band iaitu Rocks Tanah Air kita, Wing Search dan juga XPDC. Dan pada malam ini kita bersama dengan Abang Eddie selaku bassist, yeah, dan juga Arif selaku gitaris, dan ayahnya Abang Izo gitaris juga untuk XPDC, mewakili XPDC pada malam ini. Tadi dah cerita pasal konsert dan semuanya. Kalau di social media macam mana ya, kalau kita nak dapatkan segala info detail di social media, social media mana yang kita boleh dapatkan untuk konsert 3 Veto ni, selain kita dapatkan tiket konsert 3 Veto melalui 3veto.ubertickets.asia. Tiket dah mula dijual, jadi kepada peminat-peminat XPDC boleh cepat-cepat membeli tiket konsert 3 Veto. Okey Rif, kat mana kita nak dapatkan segala maklumat dan sebagainya?
1: Maklumat semua ada di media sosial 3 Veto underscore concert. Tiga nombor, bukan huruf. Tiga. Dekat Instagram ada. So kat Instagram tu ada semua update tentang konsert lah kat situ. Tiket punya link pun ada juga kat situ.
0: Semua ada eh? Yeah. So dekat Instagram kita tulis 3 Veto
1: underscore concert. Concert tu bahasa Melayu.
0: Ada beza eh, bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sebenarnya. Jadi boleh cepat-cepat dapatkan segala maklumat lanjut di Instagram 3 Veto underscore concert. Yeah. Okay, kita nak ceritalah yang untuk seterusnya. Kita dah cerita pasal konsert. Jadi untuk perancangan yang akan datang, kumpulan XPDC 3 atau 5 tahun akan datang, apa perancangan kumpulan XPDC yang akan diperbarui ataupun apa benda yang akan dilakukan untuk seterusnya? Kita tanya Abang Eddie dulu.
2: Macam saya cuma mengharapkan umur saya panjang lagi.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan. Macam tu. Amin.
2: Kesihatan yang baik. Amin. Dan, masih tak ada fikir untuk 5 tahun akan datang. Cuma menjalani kehidupan
0: harian macam biasa.
2: Menjalankan tanggungjawab macam biasa. Kan. Cuma perancangan-perancangan dengan XPDC tu, yalah, kita cuma sekarang ni kita dah dengan live record. Betul. Balik. So kita nak keluarkan album terbaru dengan live record. So live record ni dia ada perancangan untuk release di Indonesia. Pasal memang kita dalam dalam group tu memang ada, sekarang dah ada team dengan PR live record di Indonesia. So dia orang mungkin ada perancangan dia orang untuk release di kawasan-kawasan tertentu di Indonesia yang lebih pada lebih dekat dengan kita punya budaya.
0: Ya, betul.
2: Sebab ada, Indonesia besar kan.
0: Besar.
2: So ada tempat yang tak ada, macam ada tempat yang memang dengar lagu-lagu Malaysia ni, orang Melayu ni kan. So ada dia orang sendiri pun tak dengar lagu-lagu Indonesia, tapi dengar lagu-lagu
0: lagu rock,
2: lagu-lagu Melayu ni.
0: Betul. Itulah pandangan kata perancangan Abang Eddie kita. Dan kita nak tanya Abang Izo, mungkin kali ni last concert ke, macam mana? Dah pension ke lepas ni? Ataupun macam mana? Masih teruskan lagi ke? Ada lagi. Untuk perancangan tu macam mana Abang Izo?
3: Perancangan dia tu lah, ikut ni kita sebenarnya nak kena keluarkan lagu baru, album baru.
0: Masih lagi bang eh.
3: Masih kita tengah ada show datang, kejap. Ini pun satu lagu nak mix pun sampai
1: 3 kali lah.
0: Banyak kali lah senang cerita.
3: Tapis tu tengah dulu. Okey. Lagi-lagi buat lagi, mix lagi sekali. Apa tu, mastering pun sama juga.
0: Dan kalau kita nak cerita Abang Izo, kalau pandangan Abang Izo sendirilah kan, yang telah berkecimpung dalam industri muzik tanah air ni dari tahun 89, sekarang ni dah 2026, dah berpuluh tahun dah sebenarnya kan. Jadi peredaran zaman, peredaran teknologi tu menjadi faktor. Jadi pandangan Abang Izo sendiri, pandangan Abang Izo terhadap muzik di industri kita ni, untuk nak pula sekarang di generasi-generasi sekarang yang dah berkecimpung dalam sosial media.
3: Dia, kalau ni ikut, kalau dari segi untuk kita untuk perkenalkan, maksudnya kita ada lagu, ada apa, sekarang lagi lagi senang kan.
0: Betul.
3: Duduk kat rumah buat sendiri boleh.
0: Betul kan? Nak pula sekarang ada AI. Jadi pandangan Abang Izu macam mana berkenaan dengan AI ni?
3: AI tu AI tu tak apa tahu dengan AIOU tahu. Tanya dia.
0: Nampak benar tu otai tu. Sampai AI pun kita
3: AI lah.
0: Ui, otai betul leh.
3: AIOU je.
1: Boleh lah AI tu. Dia guna dia untuk kalau saya lah.
0: Arif macam ni.
4: 20% aja boleh pakai.
0: Faham.
1: Sebenarnya tak payah pakai. 20% tu mungkin untuk dapatkan
2: mood ke, idea ke. Kalau untuk kami lah, musician kan, pemuzik, komposer ke arranger, rasanya benda tu sebenarnya dia tak membantu pun. Pasal dia akan buat kita macam tak ada idea.
0: Tak kreatif lah
2: sebenarnya. Tak kreatif. So tak datang daripada jiwa kita, betul, hati kita, apa yang kita fikir. Pasal benda ni dah bukan, bukannya boleh main copy paste macam AI tu, dia ambil sana, dia ambil sini, dia gabungkan. So untuk orang yang tak tahu pasal muzik, pasal note muzik apa sekali pun dia boleh buat. So tapi dia dapat yang macam itulah. So makin lama makin lama orang akan tahu, oh ini AI, ini AI, AI. So dah, kan benda tu akan basi macam tu je. Still orang akan cari lagu yang kita buat sendiri, arrange sendiri kan, nyanyi sendiri.
0: Betul.
2: Human semua kan. Lagu-lagu lama macam kita dengar tadi, lagu Aku Masih Di Sini, masih relevan sampai sekarang.
0: Betul.
2: So benda tu dia bagus, ada bagus, ada baik dia. Tapi perubahan zaman tu dia akan pusing, tetap dia akan balik ke
0: asas
2: dia.
0: Betul.
2: Asas dia tu yang kita nak kan. Sebab kreativiti ni bukan kita boleh datang macam tu je.
0: Betul.
2: Kita kena asah. Kita kena study, kita kena buat. Kadang-kadang macam kalau kita tanya Abang Izu sendiri, mungkin dia buat lagu, dah banyak lagu.
0: Betul.
2: Tapi untuk jadikan dia satu lagu tu betul-betul, nak dapatkan dia killer tu, mungkin daripada 100 mungkin satu.
0: Betul.
2: Lepas tu baru kita dah dapat macam mana. Macam mana sebenarnya kita punya nak buat lagu yang macam mana. Sekarang AI ni kita harap kita
0: siap. AI kadang 5 minit siap lah.
2: Betul.
0: Kan. So benda tu dihasilkan tanpa jiwa lah.
1: Tak ada nyawa.
0: Tak ada nyawa. Dia tak ada soul kat situ. Jadi bila manusia buat, dia ada jiwa, ada perasaan kan. Benda tu yang menjadikan mahal. Dan itu yang sebuah lagu tu menjadi evergreen. Boleh saya cakap terus terang, bukan nak ambil hati, tapi memang betul. Macam SPDC, kalau kita dengar 89, sekarang pun kita dengar lagi. Contoh macam tadi saya mainkan Aku Masih Di Sini. Selepas ini lagi ada lagi lagu SPDC yang memang semua orang tahu. Lagu SPDC ni memang dah evergreen lah, senang cerita kan. Kalau kita nak cerita lagu-lagu rock kan, memang sekarang zaman-zaman yang memang dah lagu rock kan kadang dah di tak berapa sangat kan. Tadi untuk Arif sendiri sebagai paling muda dalam kumpulan SPDC ni, sebelum kita nak akhir kita punya temubual malam ni, pandangan Arif dan juga kata-kata Arif lah sebelum kita akhiri temubual kita pada malam ini, pandangan Arif sendiri terhadap industri muzik sekarang.
1: Bila saya pergi perform buat konsert, ada je yang muda kat bawah tu.
0: Okay.
1: Dan berdasarkan apa yang saya perhati, dia memang minat dengan muzik tu. So dan ada juga tempat show yang lain, generasi muda yang baru.
0: Okay.
1: Baru kat sini dengar, so datang ke sini baru. Dia orang boleh minat sebenarnya, tapi mungkin zaman lahir tu exposure tu dah tak sama lah sekarang dengan dulu. Jadi dia macam find out benda yang baru sekarang ni, tapi through concert.
0: Okay.
1: Tapi dia rasa benda ni masuk je dengan jiwa aku yang muda. Cumanya yelah, exposure tu tak samalah dengan tahun lahir dia apa semua kan.
0: Dan itulah membezakan sebenarnya. Kalau kita nak exposekan lagu-lagu seperti rock ni melalui konsert lah sebenarnya kan. Antara konsert yang akan berlangsung ni, konsert 3 Veto. Abang Edi ada kata-kata akhir kan sebelum kita akhiri temu kita malam ni?
2: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada National FM.
0: Sama-sama.
2: Jemput kami sebelum kami mengakhiri dengan konsert pada satu hari bulan ni lah. So lepas ni kami mungkin dah tak ada mana-mana untuk promotion lagi di radio ke, di podcast ke, atau TV ke kan. Sebab kami lebih nak concentrate pada practice untuk 3 Veto ni. So itulah, harapkan semua peminat tu dapat datang lah ramai-ramai untuk memenuhi ruang. Pasal kita ada yang sitting, kita ada yang berdiri pun kita ada. Nak layan banging pun boleh.
0: Oh, ada juga.
2: Ada. So tempat pun sejuk, beraircon semua kan.
1: keselesaan tu guna.
2: Keselesaan tu ada sebab tempat Megastar tu memang sebelum ni Deep Purple pun buat kat situ.
0: Betul.
2: So banyak
0: Deep Purple tu.
2: So banyak event, international event yang buat di situ. So daripada segi kualiti sistem bunyi, lighting apa semua, saya tak rasa benda tu mendatangkan mana masalah lah pada pada untuk konsert 3B tu nanti.
0: Dan Abang Izzo, sebelum kita nak end temu bual kita malam ni, ada ke kata-kata akhir, nasihat ke, ada bang?
3: Dapatkan deket lah. Deket konsert ni sebelum kehabisan lah.
0: Dapatkan segera, segera bang. Kalau nak tengok Abang Izzo perform dengan bling-bling berserta gitar baru dia, datang ke Megastar Arena Kuala Lumpur. Okey, terima kasih SPDC di atas perkongsian yang sangat menarik, perkongsian pengalaman dan juga perkongsian konsert yang akan berlangsung ni, konsert 3 Veto yang akan berlangsung di Megastar Arena Kuala Lumpur, betul? Yang akan bermula 1 Ogos 2026, bermula 8:30 malam. Boleh dapatkan tiket anda di 3veto.ubertickets.asia ataupun nak dapatkan maklumat lanjut boleh terus layari Instagramnya 3veto_concert. Terima kasih Abang Eli, Abang Edi, Abang Edi Arif dan juga Maizo atas perkongsian menarik. InsyaAllah kita jumpa di konsert yang akan datang nanti. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jadi kepada anda, terus layan, terus berhibur pastinya. Hiburan terbaik untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis
0: setiap Rabu 9:15 malam hanya di Nasional FM.

0: saja hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Untuk segmen Nasional Malam pada malam ini, segmen yang terakhir yang terus menghiburkan hari anda. Hari ini hari Rabu 22 Julai 2026. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Terima kasih. Masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana seorang lelaki yang dipercayai melakukan aksi berbahaya ketika menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya pada Mac lalu telah ditahan polis pada hari ini. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali, di mana perbuatan suspek dikesan menerusi rakaman video tular berdurasi 17 saat yang dimuat naik menerusi satu akaun di Facebook. Rakaman itu sebenarnya memapar kejadian yang berlaku pada 28 Mac lalu ketika suspek yang berusia 26 tahun dalam perjalanan untuk makan malam bersama keluarga. Beliau juga berkata ketika melalui jalan lebuh raya Darul Aman berhampiran dataran bandar Alustar, suspek melakukan aksi mengangkat tayar hadapan motosikal ataupun wheelie sambil membawa isterinya berusia 25 tahun di bahagian belakang serta anak perempuan mereka di hadapan. Lelaki itu ditahan kira-kira pukul 3.40 minit petang tadi bersama motosikal yang dipercayai digunakan dalam kejadian berkenaan selepas polis menerima laporan berhubung insiden itu pada pukul 12.41 minit tengah hari. Juga kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Juga suspek yang bekerja sebagai operator kilang tidak memiliki lesen memandu yang sah. Untuk perkongsian yang seterusnya, kenaikan harga RON 97 dan RON 95 serta diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong risiko geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Kementerian Kewangan MOF maklumkan harga baru itu ditetapkan berdasarkan formula mekanisma penetapan harga automatik APM selaras pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% minggu lalu. Dan juga menurut kementerian itu, pergerakan pasaran minyak dunia dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan Iran yang kembali memuncak selepas tempoh genjatan senjata berakhir. Kenaikan harga minyak mentah turut didorong paras inventory global yang semakin ketat serta ancaman gangguan terhadap penghantaran minyak dari Arab Saudi. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi kita terus layan, terus berhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

Hai, baik dengan lagunya Hanya Aku untuk anda 10.32 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pastinya di Nasional FM sentiasa di hati dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat beristirahat semuanya dan selamat malam. Dan juga selamat tugas untuk sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini. Jadikan tugasan kita itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya. Dan semoga ada nikmat yang baik buat kita semua. Uncle Kentang dari jalan tu, terima kasih Uncle Kentang. Udah tukar nama Uncle Kentang je. Layan menerusi frekuensi 93.5. Dan juga sahabat kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika anda semua memandu ya. Saya doakan semoga semuanya selamat. Dan juga pelbagai aktiviti di sebelah malam ini, ada juga yang beriadah dan sebagainya. Baru saja selesai main futsal lah, main pickleball lah, apa lagi lah malam-malam ni, main bintel lah, beriadah di sebelah malam ni kan. Saya tahu, saya yakin juga sebab apa siang kita dah sibuk bekerja, kita dah sibuk bertugas, malam ni dah ruang dan juga peluang untuk kita bersukan, orang kata bersosial lah, ya. Tapi apa pun, jaga diri anda, jaga kesihatan. Nur Halim dari Burger Kota Jaya, mantap, terima kasih hadir. Ucapan juga di ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Alice dari Kuching, Sarawak. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujungnya. InsyaAllah, amin. Selamat beristirahat untuk rakan-rakan peringkat kita. Loras katanya kat hospital masuk ward. Alamak, sleep disk. Allahu Akbar, sleep disk ke? Semoga dipermudahkan ya. Dan get well soon. Orang kata, Mak Saleh kata get well soon. Orang Melayu kata semoga cepat sembuh lah. Kan? Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena tahu kemampuan diri kita sebenarnya. Zikri Haziq juga ada bersama. Selamat malam Siti Janda. Selamat kembali bertugas buat Reza untuk segmen Nasional Malam. Juga selamat bekerja semua pendengar Nasional FM. Layan kita lagu-lagu terbaik. Mantap. Terima kasih. Siti Salwa juga ada bersama. Layan Nasional FM bersama keluarga. Dan semoga segala tugasan kita dapat kita selesaikan hingga penghujungnya. Untuk pilihan bersama pada malam ini, pilihan bersama yang seterusnya adalah permintaan Nasri. Walau di mana juga kalian berada yang terus layan Nasional FM, permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Haida yang berjudul Hajat. Lagu ini popular pada tahun 1994, pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini, diikuti Lin Roslinda. Sebuah lagu daripada kumpulan Search yang berjudul Isabella serta Amirullah Isnain. Permintaan sahabat kita ada dari Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur, meminta lagu Nostalgia juga ya, lagu kenangan sama cinta cintun. Sebuah lagu daripada Dato' Awi yang berjudul Iris. Terima kasih Daun Keladi. Sama-sama, maksudnya hiburan terbaik untuk anda. Lagu ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus berhibur Nasional FM.

9.50 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Benda Rusi, Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati lagu yang terbaik yang terus mengimbau nostalgia kita sehingga 12.30 malam nanti, menerusi pilihan bersama 2.0. Sahabat-sahabat kita berada di TikTok, Waalaikumsalam, apa khabar semua? Selamat datang, selamat menonton. Saya dah nak akhiri siaran saya di TikTok live, tapi siaran saya di radio masih lagi bersiaran sehingga 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk anda yang bagi gift, yang dah tepi-tepi skrin, yang dah kongsikan live ini. Macam-macam urusan yang malam ni . Tapi apapun, semoga dia permudahkan segala urusan anda semua. Untuk pilihan bersama yang seterusnya, bersama dengan sahabat kita Haram dari Kampung Sentosa Jaya Kenapatangan Sabah, dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada Azharina Azhar yang berjudul Rawan. Hiburan terbaik kita pada malam ini diikuti Jasli Sidum, terhadir dari Sarawak dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Salim yang berjudul Tinggal Kenangan. Untuk hiburan kita, kenangan, kenangan yang tak pernah dilupakan. Selepas ini juga, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita berhibur terus, lagu terbaik Nasional Malam.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih aku terasa untuk anda pengunjung jam ini 11.32 minit malam. Memang terasa dah penghujungnya. Berbagi 27 minit saja lagi sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini. Rasa-rasa macam baru saja bersiaran 8 malam tadi. Tahu-tahu dah tinggal beberapa minit saja lagi sebelum ke 12.30 malam untuk permulaan hari baru. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang telah dikirimkan antaranya Nora. Assalamualaikum, selamat malam. Santai selalu kita layan nasional malam. Pastinya hiburan terbaik walau di mana juga anda berada. Nur Ariza, Sana Flowers juga. Boniface dari Saratok, Sarawak. Selamat malam Reza dan selamat tugas pada DJ Reza juga. Wow, banyak lagu best-best malam ni katanya. Saya selalu dengar Nasional Malam, pastinya Nasional FM. Ada juga didengari setiap hari. Selamat malam untuk anda semua walau di mana jiwa anda berada. Santai kita. Sifran Sulaiman, kita nang steady. Semoga sihat ceria selalu. Noraini Rina, Mayani Janet Zai dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Untuk permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita Muhammad Isyam Mudin, sebuah lagu daripada Eru, Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Oh, daripada hiburan kita yang terbaik pada malam ini. Dan diikuti juga Roslizam dari Melaka katanya, sebuah lagu permintaan adalah lagu daripada Arab dan juga Aidit yang berjudul Bila Bulan Berwarna Biru. Lagu non saja terus menghiburkan dan juga menyerikan kita malam ini, serta Aniza Samin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ziana Zin, Putus Terpaksa. Untuk anda terus layan, terus berhibur, lagu ciptaan Kem dan untuk anda, Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Baiklah, sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Malam untuk edisi malam ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Pasti anda terhibur dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu non saja untuk anda di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, juga perkongsian untuk anda sekarang ini juga, media sosial adalah salah satu platform untuk kita dapatkan hiburan serta informasi. Tapi kita kena sentiasa pantau secara khususnya anak-anak. Tak semua di media sosial sesuai untuk kanak-kanak. Jadi satu klik boleh membuka pintu kepada pelbagai risiko dalam dunia digital. Kandungan ganas, buli siber, cabaran berisiko dan individu tidak dikenali sentiasa mengintai. Jadi, adakah kita benar-benar pantau anak-anak yang melihat telefon ataupun anak-anak yang melihat gadget-gadget ni? Jadi, kita kena sentiasa pantau, kita kena sentiasa lihat. Kalau boleh, letakkan limitasi anak-anak bermain telefon bimbit dan pelbagai gadget dan sebagainya lah. Lindungi mereka pada hari ini sebelum risiko menjadi realiti. Selepas ini, Abang Manis akan sambung siarannya untuk Nasional Game Roh Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

Lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Bila sihat, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa kan. Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Click. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat geng-geng buruh hantu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tepi bujuk katil. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara.

Blues Terengganu kita. Persembahan Kumpulan Iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu. Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka, penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahunnya, dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu, mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati. Supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng berorang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dah Ijan dengan Kuda Hitam. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% seminggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON 95. Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter. Manakala diesel di bawah Budi Madani, diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Oh, dah. Ramai. Kita nak tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira. Jamaah Alohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril, Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Ita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemas, Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Oh, ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada Elbiana, Rosiliana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir, Muhammad Zain, Virginia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hassan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir. Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana ada geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi. Menandakan amaran untuk kita. Terus luncur lagi bersama dengan National Game Buruh Hantu.
Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shahab, serta dengan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM underscore Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Agen Buruh Hantu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak ya. Terhangguk-angguk kepala. Dengarkan lagu-lagu yang diputarkan ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuk di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar, Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor pula Tangkak dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui. Waktu-waktu begini kena pula kopi om. Nor Nesrol melaporkan diri. 1V juga hadir dengan pam-pam-pam. Ajib 8189 Hafizah dari Tapa, Farhan, Nagin Karim Hamid, Mama Max, pam-pam-pam pun Abang Lori juga, Emma Irina, Teluk Internet, Hayati, ada Tupai 25, ada Andi 83, Joe, ada Miss Kayo, Fear of Invisible Guy, Wajana Vanessa, Asri Abdullah, ini Abang Limo, Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh, mantap. Pun mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, Yus YMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23. Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini. Ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street pun Abang Luri juga, Muhammad Fikri, Pok Kerry, ada Yad, Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Office Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap, Queen of Smoking, Rosila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah eh. Azlan juga, pam-pam-pam. Ida Comel, ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita ya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu dalam filem Man Tinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 minit. Pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM, sentiasa di hati. Mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peker rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan menterinya Dr. Muhammad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Hani Muhammad 80. Terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci, Kecik Ketot. Dah lah Kecik Ketot pula ya. Imani ha, Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha, ada Hana Hulu Balam Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga Izan, Zulkarnain, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, Nir Rosha, IT 90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gerni Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada Mai Raihan, Creation, Dahan Reput, Pompapan. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio No. 1, segmen No. 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tepi-tepi light ni kasih luncur, kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan geng-geng berhantu? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak boleh? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi.
Kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores. Ini lontaran suara Daddy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. National FM di Kota Baru, Kelantan 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain. Menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Gemburu Hantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan prinsip undang-undang antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah, Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario, selamat pagi. Kepo Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena, Johor, pam-pam-pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar, katanya dalam perjalanan ke Perlis. Teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Kursus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Keys, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Miz 85, Zura by Zura, Salja P.I., Santalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui, Wan Nor, Irwan. Kita ada Tia Akila, Salma, Sally, Azira, Yusuf, Farif Hakimi, Suana Anga. Siapa lagi? Suela 79, Sutra, Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port. Ada Nita juga, Abang Haji Sopian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yo Kalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam. Mat Yo, Mat Yo dari Kelantan, mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buah Musa, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu, Bay? Mana tu, Bay? Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan gemersenya suara Azzy. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihatkan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Main-main dengan cinta. Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan. Sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda, terus ditonton, terus didengar walau di mana jua anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Pesada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial RTM, selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya, RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini, 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, dia katanya mantap. Ada Mai Sarah, ada Angah, ada Asang, Tia, Akila, Hani, Rich, Azasno, Muhammad Farhan, Opa Akil, Akil. Kita ada Liza Zajakfar dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Katna, Shazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Ati 80, Mama Mira, Shimashah, Yong Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis, pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awang. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Akhirnya Melati, Cik Pon Amin hadir, Bang Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hassan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1. Saya nak 3 bungkus boleh? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang. Sampai

Budak Kacamata dengan Bintang. Syahdu betul lagu ni eh, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki. Sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 untuk National Game Perumahan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis Ayi, Wan Laser, Kak Ai dari Bera, Anissa Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan Fira 89, Farizan Awang, Farha Nadia, Bella Cookies and Cake. Oh. Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth Trakus Lin. Kita ada Zaitun, Hazriza Bahar, Sisat, Mala Acid, Ati, Azuriati, Syafiq, Tanker, Petronas Kelantan. Hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Ina Wati dari Puchong, Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya ya, mengenai scammer ni, scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia? MyTMB kan? Ada JomPay. Ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah terutamanya. Maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah. Jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzian Latif, menerusi lagu pada tahun 1993. Tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhan tu. Nun Alif Zai Alif. Sampai 6 pagi.

komposernya adalah Iras Irma. Lukis dengan Kekasihku di Menara. Membawa kita ke 3.33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Teringat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey. Cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan. Kerana cinta pertama lah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh, kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Jadi kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Eh cubalah, cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kela Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IAPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Fiza Riza, Mutiara, Cik Noh, ada Azhar, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Ruby Zah, Nur Aziza, Rose Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, RG, Safawi, Mo Iti, Rosie, Tok Misai Desaru, Yong Leh. Terima kasih dah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, Pilot Darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Tadi saya sempat bersembang-sembang dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas berhenti tu lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat ni, dekat pemandu bas tu, bang berhenti depan bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan. Mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu, dekat tepi tingkap sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh. Ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu. Saat kita kecil, saat kita remaja di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita.
bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Freedom, mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburhan tu di National FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Persembahan Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu. Kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah. Sebersebi semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia. Yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah Game Buruhan tu. Itu Game Buruhan tu. Kerana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah. Untuk hari ini lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada dekat level 3. Ada kat Wan Utama Shopping Center, dekat mana, IOI City Mall Putrajaya, pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Ia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng perang tu, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 6979, Ros Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mokti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alkayani, Teri Cunaria.

Kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4.32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum, kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Saya terutamanya lah, kalau tengok TV tu, tengok TV, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen katalah dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati, kan? Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masuk ke dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV, ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama, kan? Teringat iklan lama-lama. Sam Dizek katanya lesen TV, apa tu, lesen TV bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Saya kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan pelantar, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah. Kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun, kita kena hargailah, hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga, kan? Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Terkadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Wongsa Maju, Rina Salma, Sam Dizzy. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Pun Nama Merindu, ada Ejen White Gluta Horse, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiau, Lu Tazfa, Asna Abu Hassan, Butri Farisha, Rohal Izam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Dia juga selamat pagi untuk anda. Atau teraka, salam hadir. Diga Ainul. Ramai juga yang baru bangun tidur, kan? Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, menerusi lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah, lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasun Agen Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esok lah menangisnya, boleh tak? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia, tau. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Bahru Penang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai. Tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan, keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas, ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah je sepanjang malam memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni timbul masalah yang lain, kan. Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun, kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka bumi ya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Dan cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM. Nun Alif Sai Alif sehingga jam 6.

kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja gitu. kan, tak boleh, minta izin. Kan, ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga, kalau boleh. Kan, minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan, pergi beli, kejap je pun ke kedai, pergi beli. Kita habis sempu, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis, tak minta izin. Jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita ni jadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad.

Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Ha kan? Ha, hati-hati, itu penyakit penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Ha, sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Ha, kata kau, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Kata Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah SWT dia ada tiga peringkat. Kita tengok kita peringkat yang mana. Ha, Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ha, ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Ha, alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ha, kan? Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ha, ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Ha, macam ulama kata, orang dulu kata apa? Ha, apa Allah Senang Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Ha, kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ha, ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Ha, sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Ha, kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyu khafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Ha, nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah taklah berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah Senang Muhammad nak semayang berjemaah, Allah taklah tarik satu gigi je. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni, jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam, alhamdulillah kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab itu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat. Kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu. Bersemangat, bersegera. Alama yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Ha, jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Kan, benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh. Benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ha, ni na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itulah apa kata apa Allah Senang Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya, itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, qada aflahal mu'minun. Ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun. Orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak?
Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala mayan fa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan? Manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Dan berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong dengan amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Langit yang kedua memuji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orangnya rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh, turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat, dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat, kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu, rajin bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Dia beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ini na'udzubillah min zalik. Takut kita muslimin muslimat hati Allah Ta'ala. Jadi pada malam ini, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena merasa kurang. Rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.

Wasilah Kasih dengan persembahan Orchid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu. Ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ini baru bangun dan masuk subuh baru bangun ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Ya, kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata, kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah. Ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, tiga suara akan bersama dengan anda, tiga suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Dia kata hari ini pencarian bintang P. Ramlee di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang P. Ramlee, bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasalah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramlee pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini, kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحمد لله para muslimin musliman yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala memberikan satu pemberian daripada Allah kepada kita, itu tandanya rezeki. Nah, rezeki yang baik datang dengan cara yang baik. Nah, jadi tuan-tuan muslimin muslimat, apabila kita ini mempunyai rezeki yang lebih, nah, alhamdulillah kita kena ucapkan. Tapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita nampak kawan-kawan kita melebihi daripada kita, janganlah kita merasakan dengki. Nah, janganlah kita merasakan dengki sebab Allah Ta'ala ini memberikan sama rata. Sebab Allah Ta'ala dah kita kan beriman dengan qadar dan juga qadar Allah, ketentuan Allah. Ketentuan Allah ini rezeki kita. Nah, bila mana kita mati, nah, umur kita, itulah ketentuan Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana kita dapat tahu kawan kita itu lebih daripada kita, kita kena mendoakan yang baik. Nah, kita kena mendoakan yang baik, kena tumpang rasa gembira. Bukan kita tumpang, na'udzubillahi min zalik, bukan kita tumpang nak dengki tak. Oh bagus, alhamdulillah, kawan kita pula suka memberi kepada orang lain, dia pun dapat rezeki lebih daripada Allah. Rezeki datang daripada Allah, dia bukan makan seorang, dia pun bagi kepada orang lain. Itulah bagus. Nah, jadi dalam satu riwayat, kata riwayat Muslim, la yahillu ghibtuka an taghiba akhak, kata Nabi riwayat Muslim. Maksudnya, janganlah kamu mengumpat ataupun dengki terhadap orang lain. Mengumpat pun sama. Nak mengumpat, jaga lidah tadi. Dan bila mana orang lebih daripada kita, kita janganlah dengki. Belajarlah syukur kepada Allah. Apa kata firman daripada Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taghtabu ba'dukum ba'da. Nah, jadi kata apa? Jangan saling mengumpat antara satu sama lain. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang yang mempunyai akhlak yang baik dalam diri kita, dia tidak akan mengumpat saudaranya sendiri. Dia akan menjauhi daripada perbuatan maksiat batin. Mudah-mudahan insya-Allah, nah, semoga kita dijauhi daripada maksiat batin insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.

Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi pastinya dari 6 pagi hingga 11 pagi. Dan telah masuknya waktu solat subuh bagi daerah Langkawi pada pukul 6.01 minit pagi tadi. Terbit matahari pagi ini 7.13 minit pagi. InsyaAllah sepanjang ceria pagi ada sesuatu lagi akan dibawakan insyaAllah. Dan penolong jurutera yang bertugas di bilik MCR, Siti Fatimah, yang akan memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Okay. Selamat dalam perjalanan anda yang telah pun ya keluar bertebaran di atas muka bumi Allah. Ia menunaikan tanggungjawab masing-masing rutin harian lah kan. Dan ada yang buat perjalanan yang jauh hari ini. Selamat sampai ke destinasi anda. Selamat semuanya lah. InsyaAllah. Dan terus bersama Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu, anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Click.

kisah tentang Masuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada semua pendengar Lakawi FM? Saya doakan supaya semuanya sihat-sihat belaka. Okey, hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan saingi binatang. Pasal apa saya pilih tajuk ni? Sebabnya kalau semua perasan, beberapa tempoh yang lepas telah tular satu video seorang lelaki ni, dia buat kejam. Apa yang dia buat kejam sangat ni? Dia bunuh seekor kucing yang dipercayai bunting adalah kucing. Bunting pula tu. Dia buat apa? Dia masukkan kucing yang bunting ini ke dalam mesin pengering Dobi Layan Diri. Dia masukkan, lepas tu dia pusing lah. Sampailah kucing tu mati. Gamak dia buat macam tu. No? Dan video ini tular lah. Masuk dalam Facebook, masuk dalam media sosial dan sebagainya. Dan dia kemudiannya akhirnya dihukum penjara 2 tahun oleh Mahkamah Session Selayang. Jadi bila kita tengok tentang kisah ini, saya nak sentuhlah. Sebenarnya bila kita sebut tentang agama Islam ini, kita dituntut untuk melakukan kebaikan kepada semua makhluk. Ini juga termasuk orang Islam, bukan Islam, dan juga termasuklah binatang, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar dan sebagainya. Ini seperti mana yang disebut oleh Shaddad bin Aus. Dia kata Rasulullah bersabda, "Inna Allah katabul ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan terhadap sesuatu. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As Sa'di, dia kata, termasuklah antaranya berbuat ihsan kepada semua kategori manusia, haiwan-haiwan juga. Jadi, berbuat baik kita ni bukanlah buat baik-baik kat manusia aja, bukan buat baik kat kawan-kawan kita saja, bukan buat baik kat keluarga saja. Kita juga berbuat baik kepada binatang. Sehingga kan dia juga disebut, bila mana nak sembelih pun kita kena buat ihsan. Sebab tu kalau hampa perasaan, bila mana nak sembelih, antara tuntutan bila kita nak buat sembelihan, yang pertama, kita kena pakai alatan yang tajam. Pisau tu asah bagi tajam. Bila kita sembelih tu, urat tu. Jangan pakai pisau tu pun. Letak-letak kat leher lembu tu, tak putih-putih lagi. Sebab apa pakai pisau tak tajam? Tak boleh. Kita kena pakai pisau hak tajam supaya kita tak menzalimi binatang. Itu yang pertama. Hak kedua, antara tuntutan bila kita nak sembelih ni, kita bila nak sembelih, kita asingkan dan kita tutup supaya binatang hak lain ni tak nampak. Contohnya, kita ada 10 ekor lembu yang kita nak sembelih. Satu tu kita buat pijau sikit, letak tirai ke, letak bidai ke, letak canvas ke, supaya 9 lagi tak nampak. Kalau dia nampak, nanti dia akan takut, dia akan gerun. Lagi dia hari giliran pula. Itu antara adab dia. Islam ni punya hebat sampai tahap tu. Islam ajak kalau nak sembelih macam ni cara dia. Tambah pula dalam kes-kes yang lain ni, kita tak bolehlah kita mengenai binatang. Kita kena berlaku ihsan. Ada satu kisah yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, "Uzimat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar." Seorang perempuan diazab disebabkan seekor kucing yang dia kurung mati kelaparan. Maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka disebabkannya. Nak kata perempuan ini masuk neraka sebab apa? Sebab dia melakukan kezaliman kurung kucing dia sampai mati kelaparan. Perbuatan zalim perempuan itu disambung dalam ayat yang seterusnya, la anti at'amtiha wala saqaytiha hina habastiha wala anti arsaltiha fa akalat min khashash al-ard. Kamu tak bagi dia makan, kamu tak bagi dia minum ketika kamu kurung dia, kamu gerak tak melepaskan dia sehingga dia boleh makan serangga yang berada di bawah tanah. Jadi bila kita tengok keadaan macam ni, perempuan ini Allah takdirkan dia untuk masuk dalam neraka sebab apa? Berlaku zalim terhadap binatang. Jadi pesan saya kepada semua, janganlah kita zalim tak ada binatang. Kucing ke, anjing ke, tak suka sangat pun jangan buat apa-apa. Cuma kalau orang yang berkaitan juga, contoh macam jiran, dia kata aku tak suka lah kucing ni, kucing jiran ni lah asyik buat kotak, asyik duk berak dekat aku punya rumah ni, aku yang duk kena basuh, aku bunuh lah. Okey, jadi kita kalau dalam aspek jiran pula, kalau kita nak bela kucing ke, nak bela apa-apa ke, duduk je lah dalam rumah kita tu, kita kena jagalah perasaan jiran kita. Dah kalau jiran kita tak suka, janganlah kita duduk main lepas gitu saja. Kita pun kenalah main peranan. Setiap orang ada peranan dia. Kalau orang hak bela binatang ni, pastikan binatang hak kita bela tu tak keluar daripada kawasan rumah kita sampai memberikan ketidakselesaan kepada jiran kita. Tak bolehlah macam tu juga. So masing-masing kena main peranan. Nak bela binatang, pandai-pandai bela, duduklah dalam rumah, jangan keluar kawasan orang lain, jangan berak kat kawasan rumah orang lain. Ha, okay? Dan orang lain pula, jiran yang lain ke, ataupun siapa je lah, kalau tak suka sangat binatang, kita jangan sampai gamak kita bunuh dia, seksa dia, cabut bulu dia ke apa ke, dengan tujuan nak mengenai dia. Sampai situ sajalah tazkirah saya hari ini. Sayangilah binatang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.